0: pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak, bagus ya.
6: Siap.
1: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan. Kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini
10: beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi

0: Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, okay? Keliru. Enggak apa-apa sih, di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
1: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
2: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
1: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
3: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
1: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
5: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
6: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
7: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.

0: editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara, yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
0: halo.
2: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
3: Aduh, tadi dulu dong.
2: Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
3: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, pagi ini seperti yang telah kami informasikan sebelumnya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program dialog interaktif Keptone pagi ini.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih kembali untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan juga selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Kendari yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran RRI Bau-Bau. Dan ya, pagi ini kita di program Dialog Interaktif Captain pagi ini pendengar. Untuk topik yang akan kita perbincangkan insya Allah kurang lebih 50 menit ke depan adalah terkait penanganan ODGJ atau kita mungkin sebutnya solusi bersama untuk ODGJ khususnya yang ada di wilayah kota Bau-Bau. Tentunya bersama narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir di studio RRI Bau-Bau, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Bapak Jainuddin Ishak, SSI Apoteker MSI. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Kabid. Pendengar, kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi melalui line interaktif kami di 0822 5972 2994. Bisa juga kirimkan pesan WhatsApp ya di nomor tersebut, pendengar. Solusi bersama ODGJ Kota Bau-Bau tentunya ini menjadi perhatian untuk beberapa bulan terakhir, pendengar. Apalagi mungkin kalau masyarakat di Kota Bau-Bau sendiri seringlah melihat bagaimana ODGJ ada di sekitar kita. Tapi yang akhirnya viral untuk beberapa hari ini memang ada kejadian-kejadian yang memang melibatkan saudara-saudara ODGJ kita. Nah, coba kita lihat apa sih yang harus dilakukan, terutama solusi bersama, karena ini bukan cuma PR 1-2 orang atau 1-2 instansi, tapi ini menjadi PR kita bersama, pendengar. Pagi ini bersama Kesehatan

0: menjawab pertanyaan itu, yang pertama kita harus kembali dulu ke definisi kesehatan. Ya, jadi kesehatan adalah kalau kita lihat Undang-Undang 17 tahun 2023 itu tentang kesehatan, bahwa seseorang itu dikatakan sehat kalau dia memenuhi syarat kesehatan baik fisik, psikis, mental, sosial yang menjamin bahwa dia bisa produktif dan bisa memberikan kontribusi untuk komunitas. Nah, kasus atau kejadian ODGJ atau masalah kesehatan jiwa ini itu terjadi pada seseorang dengan kondisi psikis mental yang tidak fit, sehingga hal ini berpengaruh terhadap baik tumbuh kembang fisiknya maupun produktivitasnya, kemudian gangguan perilaku, orientasi, perasaan yang menyebabkan yang bersangkutan ini timbul gejala-gejala atau manifestasi klinis yang menyebabkan dia dalam tanda kutip mungkin tidak sama dengan manusia fisik atau manusia sehat yang lain. Saya kira itu dulu tentang definisi ODGJ. Nah, kenapa terkait dengan banyaknya kasus ODGJ ini, ada beberapa faktor ya. Baik faktor fisik, kemudian faktor psikis, banyak faktor lah
1: yang mempengaruhi. Baik, baik Pak Kabit. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, bagaimana melihat kalau kita bicara faktor itu untuk rata-rata ODGJ, tapi kalau kita melihat di Kota Bobo sendiri, kondisi orang dengan gangguan jiwa untuk datanya sendiri seperti apa yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan, Pak Kabit?
0: Iya, jadi ODGJ berat ini itu satu dari 12 SPM bidang kesehatan. Jadi menjadi salah satu prioritas yang harus kita berikan layanan dasarnya kepada masyarakat. Nah, ODGJ berat sendiri ini ada dua kategori ya. Kalau dari sisi kesehatan, ada yang kita sebut sebagai psikosis akut yang ditandai dengan halusinasi, delusi dan lain-lain. Kemudian yang lebih kronis itu kita sebut skizofrenia. Nah, dua kasus ini kalau sudah terjadi maka disebut ODGJ berat. Untuk Kota Bau-Bau, dari sekitar 291 kasus dari Juli itu paling banyak didominasi oleh skizofrenia. Nah, yang ini 291 kasus ini alhamdulillah ini rutin kita tangani dengan pemberian obat, dampingan dan seterusnya.
1: Baik, itu mungkin. Baik, untuk kan sebelum diindikasi atau di dari pihak kesehatan lah mengatakan bahwa yang bersangkutan ODGJ akut seperti itu atau ODGJ berat, ada tidak yang mungkin tanda-tanda yang bisa dipahami mungkin untuk masyarakat luas orang ini mungkin mengarah ke arah situ gitu, Pak Kabit?
0: Ya, baik. Jadi seseorang dinyatakan memiliki atau dalam tanda kutip disebut cenderung ke menjadi ODGJ itu ditetapkan melalui screening. Ya, jadi ada beberapa screening. Ada yang kita kenal dengan screening SDQ. Ya, jadi SDQ itu screening untuk orang dengan usia 4 sampai 18 tahun. Kemudian ada screening SRQ itu untuk di atas 18 tahun. Nah, hasil-hasil screening ini akan menunjukkan apakah yang bersangkutan itu dikategorikan sebagai ODMK atau ODGJ. Jadi dalam hasil screening yang kita lakukan itu ada yang masuk kategori normal, kemudian masuk ambang, kemudian ada yang langsung dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan. Nah, orang dengan masalah kejiwaan ini yang kalau tidak ditangani secara total, secara baik, maka dia rentan masuk ke dalam ODGJ. Salah satu cucinya misalnya taruhlah kita sebut ODMK depresi. Ya, depresi ini kan stres yang terjadi paling tidak selama 2 minggu. Jadi stres betul-betul, jadi dia ditandai dengan tidak bisa tidur, gangguan kecemasan, berat badan turun, kemudian ada trauma masa lalu yang dia bawa terus ya. Jadi penyebabnya itu. Ini kalau tidak ditangani, tidak didampingi, maka dia rawan masuk ke ODGJ yang sudah halusinasi dan delusi tadi, sudah lihat macam-macam, berkeyakinan seakan-akannya. Kalau kita lihat pasien-pasien ODGJ kita kan, delusinya itu luar biasa. Ada yang merasa diri sebagai nabi, ada yang sebagai luar biasa. Nah, ini sudah masuk ke ODGJ kalau sudah seperti itu. Jadi yang kita jaga ini adalah hasil screening yang menyatakan bahwa dia ODMK. Kemudian itu yang harus kita langsung dampingi melalui tenaga kesehatan dan dokter.
1: Jadi kalau seandainya masyarakat kita, pihak

0: keluarga mungkin ada anggota keluarganya yang mengalami tanda-tanda itu, depresi, yeah, kecemasan berlebihan.
1: Yeah.
0: Sudah sepatutnya untuk bukan dilaporkan sih, tapi dikonsultasikan ke puskesmas terdekat mungkin ya, Pak.
1: Betul,
0: Kabin, ya?
1: Betul. Jadi untuk masyarakat, kalau ada muncul tanda-tanda seperti ini ya, misalnya sekarang kan angka kasusnya paling banyak di remaja nih, usia 15 sampai 24 tahun. Ini kan masih dalam apa namanya pembinaan orang tua ya, pengawasan orang tua. Mohon kalau sudah ada tanda-tanda menarik diri dari pergaulan sosial, kemudian kehilangan mood pada sesuatu yang dia sukai ya, misalnya anaknya sukanya olahraga, tiba-tiba dia menjadi tidak suka olahraga, di kamar saja sedih berkepanjangan. Nah ini silahkan untuk dibawa, untuk di screening dulu di puskesmas, ya, di screening supaya kita tahu. Nah cuma kalau kita lihat data ini juga ya, jadi kasus depresi yang kita dapat melalui screening ini, hasil SKI tahun 2023, hasil screening yang menyatakan bahwa sekian kasus ini depresi, ternyata berhenti di situ. Ya, harusnya kan setelah kita nyatakan bahwa dia depresi, ada tindak lanjut minimal pengobatan lah, antidepresan untuk menurunkan dia punya ini kan. Nah ini, kalau kita lihat data dari sekian kasus yang kita dapat depresi, data SKI itu hanya 17% yang lanjut untuk berobat minimal ya, untuk penanganan depresinya itu sedikit sekali, di bawah 20%. Salah satunya juga mungkin kalau kami melihat kondisi di bawah ini, ada stigma sebenarnya ya, kadang-kadang kita malu. Kita malu, apalagi orang tua ada kasus yang seperti ini di anaknya, sehingga berhenti di situ saja. Nah ini mungkin kami himbau juga, pada saat sudah hasil screeningnya menyatakan ke arah sana, jangan malu-malu untuk terus berkomunikasi atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit, supaya bisa ditata laksana. Kita sudah punya SDM yang banyak ya, ada dokter ahli jiwa, ada psikolog klinis,
0: sudah lengkap ya,
1: sudah lengkap
0: tenaga kesehatan di Kota Bawah, khususnya di rumah sakit rumah sakit Palagimata. Betul sekali. Baik Pak Kabit, ada yang gabung via telepon, kita coba sambung.
1: Silakan
0: dulu ya.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Albert di Kota
0: Bau-Bau. Pak Albert di Kota Bau-Bau. Baik, topik kita solusi bersama untuk penanganan ODGJ di Kota Bau-Bau. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan.
2: Ya, orang dengan gangguan jiwa.
0: Iya.
2: Kalau kita masih anak-anak dulu, suka nonton itu Wiro Sableng.
0: Baik. Iya, saya juga suka nonton itu, Pak Albert.
2: Iya, jadi ya begitu nih. Ikut-ikut itu akhirnya jadi orang gila benaran. Iya, yang kemudian kedua itu tentang anjing atau yang lain-lain itu seperti tikus, bikin gila ya, tidak bisa tidur, tidak bisa itu. Iya, jadi itu bagaimana?
0: Iya, baik. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak Albert, Pak Albert ini di keraton posisinya di Kota Bau-Bau. Terima kasih sudah berpartisipasi, Pak Albert. Baik, tadi mungkin ada dua pernyataan ya, satu pernyataan, satu pertanyaan.
1: Yeah.
0: Kalau dulu kan ada, kita disuguhkan dengan tayangan televisi.
1: Yeah.
0: Sekarang ini media sosial, mungkin kita
1: betul,
0: bicara saat ini yang terjadi ya,
1: betul,
0: media sosial. Itu ternyata punya efek juga begitu.
1: Betul.
0: Kalau dulu mungkin kita dimarahi, jangan terlalu nonton TV, pengaruhnya mungkin akan kurang baik. Sekarang jangan terlalu main HP dengan alasan yang sama, Pak Kabit. Mungkin kita ke situ dulu, Pak Kabit.
1: Iya, betul. Jadi yang tadi disampaikan bahwa kasus orang dengan masalah kejiwaan ini berdasarkan hasil SK itu menyasar lebih anak-anak remaja 15-25 tahun. Salah satu penyebabnya selain faktor pubertas ya, ini juga karena faktor itu, medsos ini. Jadi kasus bullying via medsos, kasus pergaulan tidak sehat, kasus informasi yang tidak diedukasi kesehatan digitalnya, ya ini luar biasa mempengaruhi betul-betul kondisi mental, gangguan mental emosional dari anak-anak kita. Nah ini betul itu. Jadi kalau kita kan mungkin dulu kita lihat di film saja ya, lewat TV saja.
0: akses informasi kita dulu ya.
1: Iya, sekarang macam-macam kita lihat. Apalagi kita buka medsos itu joget-joget sendiri.
0: Jadi memang mungkin apa ya, aturannya mungkin hampir sama dengan media yang berbeda seperti
1: betul,
0: itu. Pengawasan itu harus tetap ada pakar.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, yang kedua tadi mungkin terkait ini ya, bisa kalau kita simpulkan penyebab seperti itu. Apakah memang kalau temuan Dinkes sendiri kan tadi disampaikan karena si yang bersangkutan depresi sebelum ke arah ODGJ ya. Tapi ada tidak kasus-kasus yang timbul akibat di luar depresi atau stres tadi, misalnya dari karena kontaminasi seperti itu Pak Kabit?
1: Paling banyak juga kasus selain faktor depresi, stres ya, stres kan, depresi kan penyebabnya banyak, kasus masalah ekonomi, masalah keluarga. Yang sering juga kita dapat adalah apa yang kita sebut fenomena PTSD, jadi post traumatic stress disorder, apa yang kita sebut sebagai trauma masa lalu. Ya, jadi ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada saat kecil, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, itu dia bawa. Tiba-tiba ada pemicunya langsung muncul. Ya, jadi itu yang selama ini kita lihat. Jadi pernah dapat kekerasan, pernah mungkin dapat bencana ya, itu dia dia tersimpan dalam memorinya,
0: luka lama
1: ya, trauma ya, PTSD
0: trauma ya,
1: dan tinggal ditunggu saja faktor pemicunya. Nah, ini yang harus sebelum jadi kelompok-kelompok rentan ini itu harus dia paham gejala. Jadi pada saat sudah mulai teringat traumatik seperti itu, muncul lagi rasa sedih, rasa cemas, tidak mau makan, tidak bisa tidur dan lain-lain, itu segeralah untuk segera memeriksakan kesehatan secepat mungkin ya, karena ini rawan sekali.
0: Kalau misalnya Pak Kabit karena misalnya digigit hewan kan rabies itu juga mungkin mengarah ke arah situ juga menyebabkan orang gangguan mental atau apa, itu ada kasus seperti itu Pak?
1: Kalau dia tersimpan secara traumatik dalam alam bawah sadarnya bisa saja. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi ini juga yang penting kami sampaikan bahwa di dalam kasus-kasus ODGJ juga ada sepersekian faktor genetik.
0: Genetik.
1: Iya. Jadi kalau orang tua atau kakek dan nenek yang ada riwayat seperti itu secara genetik, entah bagaimana ini masih muncul.
0: Ya. Masih terbawa sih
1: secara biologis.
0: Baik Pak Kabit. Nah, tadi sudah disampaikan total 291 kasus screening terakhir untuk di Kota Bau-Bau khususnya Nah, kalau melihat angka ini cukup besar. Kalau kita lihat usia berapa sih yang akhirnya hari ini ditemukan oleh dinas itu paling rawan mengalami depresi, bahkan paling rawan untuk ke arah ODGJ sendiri Pak Kabit?
1: Kalau kasus ODGJ itu bervariasi antara 15 tahun lebih sampai dengan lansia yang masih kita handle. Dari 291 kasus itu paling banyak sebenarnya di rentang usia produktif.
0: Produktif?
1: Iya, antara 18 sampai 60 tahun. Hampir semua ini. Kalau kelahirannya antara kelahiran 80-an. Jadi rentang-rentang usia produktif yang paling banyak kasus dari 291 kasus yang kita yang kita pantau ODGJ berat pada saat ini.
0: Iya, baik. Usia produktif berarti mungkin 18 atau 20 ke atas begitu Pak Kabit, ya memang masih butuh pencarian diri yang akhirnya mungkin sesuatu yang tidak bisa dia terima dan akhirnya menyebabkan dia depresi.
1: Betul.
0: Baik, pendengar yang mau gabung silakan ya, bisa di line telepon kami, boleh silakan 0402 2823994, juga di 0822597229994, ataupun juga kirim WhatsApp juga boleh, nanti kita akan sampaikan pertanyaannya. Nah, baik pendengar, tentunya sebenarnya kalau kita mau bicara penanganan harusnya bukan cuma dinas sosial tapi juga bagaimana dari instansi-instansi terkait, tapi kita coba lihat bagaimana baik itu pencegahan dan juga bagaimana apa yang jadi pertanyaan sebenarnya. ODGJ ini bisa sembuh atau bisa diobati?
1: Iya.
0: Pak Kabit?
1: Iya. Jadi ODGJ berat, baik itu psikosis akut maupun skizofrenia itu bisa sembuh.
0: Bisa sembuh.
1: Bahkan bisa lepas obat sama sekali. Tetapi kesembuhannya ini, jadi apa yang kita kenal kalau istilah medis itu menyebabkan ada residu mental. Jadi ada sisa-sisa dari masa lalu yang bisa rawan terpicu kembali. Jadi faktor misalnya dia karena dia jatuh ke DGJ karena masalah PTSD tadi, traumatik masa lalu ya.
0: Iya.
1: Kemudian dia masuk itu ditangani, diobati, dirawat, sampai minum obat, sampai dinyatakan lepas oleh tenaga kesehatan. Nah, dalam beberapa kasus kita ada seperti ini, yang sudah bahkan lepas obat, kemudian tiba-tiba kolaps lagi, terpicu lagi. Ya, karena masalah-masalah tiba-tiba stres masa lalu, jadi muncul lagi. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita bahwa faktor keluarga ini sangat penting. Mm-hmm. Faktor lingkungan di sekitar dia ini sangat penting untuk mendukung dia. Jangan sampai dia kembali ya. Ada kasusnya kita itu yang kita tangani itu sudah sembuh sama sekali ya, dari paras betul, dari sudah membahayakan nyawanya sendiri mau bunuh diri ya, mohon maaf. Kemudian sampai kita tangani, rujuk ke rumah sakit jiwa, kemudian di kondisinya membaik, kembali ke sini kita pantau, beri obat sampai dia minum obat sendiri, yang dari awalnya harus diberi minum obat sama keluarganya, sampai dia minum obat sendiri, ngambil obat sendiri di puskesmas, sampai dia lepas obat dan sudah bekerja, sudah produktif,
0: sudah produktif kembali.
1: Tiba-tiba laporan lagi bahwa kolaps lagi, kumat lagi. Ternyata setelah kita lacak, ternyata ada faktor keluarga dekat yang menyebabkan seperti ini ya. Ada perlakuannya apa begitu yang dia teringat lagi, langsung lagi parah begitu. Jadi harus memang dukungan orang-orang dekat ini itu harus sangat penting ya, keluarga dalam hal ini. Keluarga langsung.
0: Iya, baik. Jadi walaupun seandainya sudah ada pengobatan, dinyatakan sembuh begitu, tapi sebenarnya bukan berarti kayak kita demam.
1: Iya.
0: Minum obat sembuh sudah mungkin
1: betul.
0: Demamnya bisa 2-3 bulan lagi gitu.
1: Ada
0: atau bahkan tidak ada kemungkinan seperti itu. Beda ya.
1: Beda kalau pasien ODGJ itu kita sebut tadi ada residu GME. Jadi ada sisa-sisa dari masa lalu yang tidak bisa dihilangkan penuh ya. Dan ini rawan terpicu. Jadi masing-masing pasien termasuk kita sebenarnya kalau konsepnya kesehatan jiwa ini, setiap orang punya potensi untuk mengalami gangguan jiwa. Tetapi lagi lebih-lebih persentasenya tiap orang beda karena daya tahan terhadap apa namanya? Tekanan juga tekanan, tiap orang betul, beda. Betul. Ya, seperti itu kira-kira.
0: Itu dia ya. Kebesaran hati keluarga memang dibutuhkan.
1: Iya, dukungan, betul.
0: Dukungannya dukungan. Yang luar biasa sangat dibutuhkan. Baik. Nah, kalau apa namanya? Itu kita berbicara soal keluarga. Kita sekarang coba lihat ke masyarakat kita. Banyak yang masih punya stigma ya kalau sudah ODGJ, ketika dia ODGJ berarti jangan didekatin, takutnya dia pukul kita, takutnya diapa-apakan kita seperti itu. Nah, tapi kan dasarnya sebenarnya tidak semua seperti itu. Mungkin ada ODGJ berat dan itu juga mungkin dengan tanda-tanda khusus seperti itu ya. Pak Kabina, apa sih yang harus dilakukan masyarakat kita untuk untuk supaya jangan ada stigma yang buruk lah terhadap saudara ODGJ kita, Pak Kabit.
1: Yang pertama ODGJ ini masih manusia ya, artinya ada hak asasi yang dasar. Melekat juga sama dia. Nah, yang selama ini menjadi fokus perhatian kita sebenarnya kasus pasung. Jadi dalam beberapa hal ODGJ ini yang sudah membahayakan orang lain maupun membahayakan diri sendiri ini sama keluarga di pasung. Nah, sementara aturannya kan, undang-undangnya kan memang tidak boleh pasung ya, sama sekali tidak boleh pasung. Nah,
0: itu aturan undang-undang ya.
1: Iya. Dilarang memang melakukan pemasungan. Jadi kita di Bobo ini kita terus advokasi keluarga untuk membuka pasungnya ya. Jadi tahun lalu, dua tahun lalu itu kita masih 10 kasus pemasungan. Alhamdulillah sekarang 2 yang sudah dibuka. Dua kasus sudah dibuka dan itu terpantau sama teman-teman programmer di puskesmas untuk minum obat terus. Alhamdulillah. Jadi bukan untuk dijauhi kemudian stigma bahwa kalau ada kasus ODGJ ini harus kita malu, tidak juga ya. Tidak juga seperti itu. Ini dulu-dulu kan kita kadang-kadang kenakalan-kenakalan anak-anak ya. ODGJ itu malah diganggu. Dimananya sekarang
0: sebenarnya misalnya, sebenarnya tidak berbahaya tapi orang yang justru lebih baik yang berbahaya
1: ODGJ ini. Jadi ini mungkin bentuk dukungannya kita sebenarnya bahwa stigma ODGJ ini bisa sembuh, tidak harus dikucilkan dari masyarakat ya. Adapun mungkin apa namanya, kalau yang berbahaya mungkin komunikasinya ya. Nah, kita juga sekarang sudah ada beberapa baik forum-forum mandiri ya, yang kira-kira sangat tertarik, interest sama kasus-kasus atau isu-isu kesehatan jiwa ini. Juga ada juga yang kita bentuk sekarang TPKJM, Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat. Ini lintas sektor, kita bahu-membahu memainkan peran sesuai dengan kewenangannya untuk menyelesaikan masalah ODGJ di Kota Bobo yang ya semakin lama semakin kita lihat kecenderungannya, trennya semakin naik.
0: Semakin naik trennya ya. Seperti itu. Oke, baik pendengar, Pak Kabid, mungkin kita jeda sejenak.
1: Siap.
0: Nanti kita akan lanjut lagi dialog kita masih tentang bagaimana solusi bersama untuk penanganan, pencegahan dan penanganan ODGJ di wilayah Kota Bau-Bau.
1: Ya.
0: Tetap di RRI Bau-Bau dan Pro 1 RRI Kendari.

0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan program Dialog Interaktif Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau dan juga Pro 1 RRI Kendari tentunya. Kita masih membahas solusi bersama penanganan dan pencegahan dan penanganan ODGJ orang dengan gangguan jiwa, khususnya untuk di wilayah kota Bau-Bau. Dan di studio masih bersama narasumber kita, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jainuddin Ishak SSI Apoteker MSI. Pendengar, buat Anda yang mau gabung silakan 0822 5972 2994 dan 0822 5972 2994. Baik, kita lanjutkan diskusi kita atau dia perbincangan kita pagi hari ini terkait ODGJ. Nah, secara bukan kasat mata, terang mata sebenarnya kalau kita bisa lihat di jalanan saat ini wilayah Kota Bau-Bau itu hampir kalau kita dari Beton Baris ini ke Wolio mungkin ada 1, 2, bahkan 3 ODGJ yang melintas yang kita lihat secara langsung dengan mata. Yang jadi pertanyaan, kalau kasus-kasus yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan, ODGJ yang ada di Kota Bau-Bau ini secara umum itu masih punya keluarga kah? Atau memang dalam tanda kutip berdasarkan data bukan orang Bau-Bau yang akhirnya masuk ke sini, atau memang orang Bau-Bau yang tidak punya keluarga, Pak Kabit?
2: Ya, jadi dua-duanya. Jadi dari kasus-kasus yang kita tangani itu, ada memang yang kita sebut ODGJ terlantar. Jadi ODGJ terlantar ini dia tidak punya keluarga sama sekali, yeah. Tetapi ada juga yang dia punya keluarga tetapi tidak diurus, okay. Jadi terlantar. Nah, ini kasus ODGJ kita dua seperti itu. Nah, dalam penanganannya, kalau kasus ada ODGJ terlantar, itu kita amankan dulu. Maksudnya kita selesaikan dulu kasus apa namanya istilah terlantarnya ini, karena teman-teman kesehatan ini kami di Dinas Kesehatan masuk setelah ODGJ-nya distabilkan dulu. Entah diamankan di dinas sosial atau diamankan di mana. Kalau dia punya keluarga itu kan kita hubungi dulu keluarganya.
1: Kalau kita keluarganya kalo siapa?
2: Ya, akan kita hubungi sebelum kita lakukan pelayanan kesehatan, penanganan kesehatan itu biasanya kita panggil keluarganya. Ya, di layanan kesehatan, di puskesmas, kalau membutuhkan rujukan, kalau dulu kita masih merujuk ke Rumah Sakit Jiwa Kendari.
1: Iya, yang terdekat ya.
2: Yang terdekat, kita rujuk ke sana. Tetapi kalau misalnya bisa kita pantau pelayanannya di rumah, kita kembalikan ke keluarganya. Nah, yang sulit, yang banyak terjadi, yang banyak viral ini kan, yang terlantar, betul-betul terlantar.
1: Betul, iya. Tiap hari itu di jalan terus mereka.
2: Ada, gitu. Ada terus tiap hari. Nah, ini saya kira kemarin kami sudah koordinasi dengan Dinas Sosial juga. Ada ide sebenarnya kami sampaikan bagaimana kalau Dinas Sosial ini membangun panti rehabilitasi sosial. Jadi ODGJ terlantar ini diamankan dulu di sana. Nanti kami dari kesehatan akan masuk ke sana. Ya, akan kita lakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat. Kalau misalnya ada yang butuh kita rujuk, akan kita rujuk. Kalau misalnya membutuhkan untuk karena kalau pelayanan kesehatan untuk rujukan lebih lanjut kan, yang bersangkutan kan harus punya identitas.
1: Betul.
2: Nah,
1: betul.
2: Jadi capil kalau minta bisa kita koordinasi untuk dibuatkan identitas, ya, sehingga kita bisa tata laksana kesehatannya lebih jauh.
1: Iya.
2: Nah, ini kalau saya sih dari sosial.
1: Itu sudah dilakukan Pak Kabit atau
2: Kemarin kita sudah
1: sentra itu tadi ya?
2: Iya, panti Repsos ya?
1: Iya, Repsos.
2: Rehabilitasi sosial ini itu sudah kita komunikasikan. Nah, kemarin langsung ketemu Ibu Kadis. Ibu Kadis bilang akan kita bahas bersama ya, mudah-mudahan karena di daerah lain sudah ada. Daerah lain
1: sudah dilakukan
2: ya. Jadi apa sih kemarin di rapat-rapat juga kami sampaikan, secantik apapun Kota Bau-Bau ini, kalau di setiap sudut masih ada ODGJ dekat tempat sampah, dekat mana-mana, itu tetap tidak cantik.
1: Kasihan juga ODGJ kita akhirnya. Betul. Mereka tidak bisa memenuhi sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri.
2: Iya.
1: Ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, tadi sudah disampaikan juga, jadi sebenarnya juga ini akan menjadi jawaban oleh masyarakat kita. Banyak yang bertanya, kenapa sih tidak ada, kenapa cuma di Kendari saja rumah sakit jiwa, di Bau-Bau ini tidak ada rumah sakit jiwa, atau di Kepulauan Buton ini tidak ada rumah sakit jiwa. Memang bukan hal yang tidak mungkin, cuman saat ini yang didorong adalah Repsol tadi ya, pusat rehabilitasi tadi ya, yang saat ini. Mudah-mudahan itu segera ada di wilayah kota Bau-Bau.
2: Mudah-mudahan.
1: Pak Gabit. Baik pendengar, buat Anda yang mau gabung silakan 08225972294 dan 0402282394. Ada pertanyaan via WhatsApp, Pak Kabit saya sampaikan.
2: Silakan.
1: Baik, dari Pak Faisal di Batulo, izin Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabit, hampir setiap hari pagi sampai sore ODGJ berkeliaran di lingkungan kami. Sebagai masyarakat kami resah seperti itu. Tapi apa sih yang akhirnya harus kita lakukan agar kami bisa aman, ODGJ juga mendapatkan haknya sebagai sebagai manusia seperti yang Pak Kabit sampaikan tadi. Oke, terima kasih Pak Faisal, silakan Pak Kabit.
2: Jadi kalau ODGJ berkeliaran ada keluarganya, mohon segera keluarganya segera ke puskesmas ya, sampaikan supaya petugas kami akan turun ya, untuk memeriksa. Artinya kalau berkeliaran kan mungkin dalam tanda kutip belum membahayakan ya. Tidak mengganggu apa namanya?
1: Asal tidak mengganggu.
2: Iya, gitu tidak mengganggu. Nah, ini kalau ada keluarganya, silakan dilaporkan ke keluarganya untuk segera lapor ke kami ya, supaya kami turun bisa kami periksa kesehatannya, apakah dia butuh pengobatan tindak lanjut dan lain-lain. Kalau misalnya yang sering berkeliaran itu tidak ada keluarganya alias oleh gereja terlantar, bisa melapor ke sosial ya. Ya itu kalau kami dari kesehatan, domainnya kami, tanggung jawabnya kami itu hanya memberikan layanan kesehatan kepada ODGJ sesuai dengan standar. Ya kalau kita periksa, kita obati, kalau ada hal-hal yang urgent untuk kita rujuk ke rumah sakit jiwa, kita rujuk. Kira begitu. Nah, saya kira itu mungkin.
1: Oke, baik. Ada lagi pertanyaan di live-nya dari Bau-Bau. Kita ini kita juga sedang live di YouTube-nya dari Bau-Bau.
2: Oke.
1: Dari @mybabynovalnazef4028. Banyak orang gila, kita mungkin sebutnya ODGJ ya. Sekarang disebut orang bukan lagi sebutannya orang gila, tapi ODGJ. Merajalela di Bau-Bau. Sudah menakutkan nih kita lihat. Bagaimana solusinya supaya mereka bisa diangkut dan diobati? Nah, ini stigma, maksudnya tidak salah juga ya sebagai masyarakat resah seperti itu. Tapi akhirnya muncul stigma, kenapakah tidak diangkut saja? Angkut itu kan seolah-olah kayak memang kriminal. Tapi tujuannya sebenarnya baik supaya masyarakatnya bisa aman. Apalagi mungkin yang dimaksud ini yang viral yang sempat akhirnya menyebabkan keresahan. Pak Kabit.
2: Jadi ini termasuk topik yang sudah kita bahas dengan dinas sosial sebenarnya. Nah, kalau kita tertibkan, misalnya taruhlah misalnya terpadu Pol PP dengan kami dengan Dinsos. Nah, ini kita tertibkan, ini kira-kira kita mau tampung dulu di mana?
1: Iya, itu dia yang lagi
2: sementara puskesmas kita tidak mungkin kita merawat ya. Rumah sakit kita juga sampai saat ini belum ada untuk rawat inap pelayanan jiwa, masih sementara dibangun. Kemudian agak kompleks lah ini. Makanya salah satu solusi yang kami tawarkan ada panti rehabilitasi dulu. Jadi yang berkeliaran ini, jadi saudara kita ini ODGJ yang berkeliaran tiap hari, apalagi yang terlantar ini, kita amankan dulu di panti rehabilitasi sosial untuk dirawat di situ supaya tidak istilahnya berkeliaran di ruang-ruang publik. Nah, nanti di situ bisa kita rencanakan untuk treatmentnya. Treatment kesehatan kita akan kita akan berikan pengobatan, treatment sosialnya mungkin dirawat, ya apa segala macam lah supaya tidak berkeliaran keluar. Nah, itu sebenarnya solusi yang kita tawarkan sebenarnya. Bagusnya memang harus ada dinas sosial juga sih.
1: Betul,
2: kita
1: betul,
2: saling ini ya.
1: Insya Allah nanti juga kita coba akan konfirmasi mengenai hal tersebut ke dinas sosial. Sejauh apa sih akhirnya inovasi untuk pusat rehabilitasi ini agar ada penanganan yang bisa dilakukan secepatnya untuk ODGJ kita. Nah, tadi sempat disinggung juga sama Pak Kabit soal pusat penanganan ODGJ di rumah sakit. Itu gambarannya seperti apa? Karena kan masyarakat bilang kenapa tidak bangun saya rumah sakit jiwa di Bau-Bau. ada hal yang akan dilakukan nanti Pak Kabit terkait hal itu?
2: Iya. Jadi melihat tren kasus kesehatan jiwa yang semakin tinggi, yang pertama isu tentang pembangunan rumah sakit jiwa di Bobo ini sudah lama kita dengungkan ya. Mm-hmm. Jadi dari waktu pemindahan rumah sakit lama ke rumah sakit Palagi Mata itu sempat ada isu bahwa rumah sakit lama akan kita jadikan rumah sakit jiwa. Mm-hmm. Tetapi setelah kita berkonsultasi ke pusat, ternyata rumah sakit jiwa itu hanya boleh dibangun di ibu kota provinsi.
1: Yang itu pertama, secara regulasi.
2: Secara regulasi. Baik. Yang pertama, yang kedua, ternyata sekarang regulasinya itu adalah bukan kita bangun rumah sakit jiwa, tetapi kita kuatkan pelayanan jiwa di rumah sakit yang sudah ada.
1: Okay.
2: Oleh karena itu di puskesmas sekarang, tahun lalu itu kita sudah melatih dengan standar pelatihan nasional semua pengelola kesehatan jiwa. Dari 17 puskesmas sudah ada semua. Artinya puskesmas sudah bisa melayani pelayanan kesehatan jiwa di tingkat layanan dasar. Kemudian kepada saat di situ kita butuh rujukan, maka kita merujuk bukan lagi ke rumah sakit jiwa di Kendari, tetapi rumah sakit umum Palagi Mata. Mm-hmm. Yang sudah kita masukkan layanan jiwa. Ya, kita sudah punya SDM yang cukup.
1: Bahkan dokter jiwa juga sudah ada, sudah sekarang, sudah hadir di rumah sakit kita ya.
2: Iya, sudah ada dokter jiwanya kita, psikolog klinisnya kita banyak. Mm-hmm. Ya, jadi tahun ini kita sementara membangun kira-kira mungkin 4 pasien. Jadi pasien-pasien ODGJ berat ini bisa kita rawat di rumah sakit Palagi Mata, dan kita selepas mungkin kita meminimalisir rujukan ke rumah sakit jiwa di Kendari. Jadi ini yang kita kuatkan sebenarnya. Strateginya adalah penguatan layanan jiwa, baik layanan rawat jalan maupun layanan di rawat inap untuk penanganan pasien-pasien ODGJ berat di rumah sakit Palagi Mata.
1: Oke, baik. Jadi bukan lagi alasan ya untuk pihak keluarga khususnya aset tidak bawa di Palagi Mata, tidak buka rumah sakit jiwa.
2: Yeah.
1: Bukan berarti penanganan ODGJ atau gangguan mental itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit jiwa.
2: Betul.
1: Sekarang bisa dilakukan khususnya di rumah sakit umum Palagi Mata saat ini Pak Kabit.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, yang mau gabung kita masih punya beberapa menit ke depan di 08225972294. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Kabit ya, di silakan. WhatsApp dari Ani di Betuambari. Assalamualaikum, selamat pagi. Mau tanya, apakah orang yang depresi atau bingung, dia tulis di sini. Labil mungkin, lebih ke labil ya. Bingung itu sudah termasuk ODGJ ya?
2: Ya. Yeah.
1: Kalau seandainya, bagaimana penanganan? Oke. Okay. Bagaimana penanganannya, Pak Kabit? Terima kasih. Saya juga ingin tanyakan tadi sudah disinggung, sebenarnya sudah disampaikan. Cuma proses masyarakat kan tadi katanya lapor ke tadi Pak Kabit bilang lapor ke kami. Nah itu prosesnya seperti apa Pak Kabit untuk kalau ada keluarga yang kita wah ini kayaknya lagi depresi atau apa? Step-stepnya, tahapannya seperti apa Pak Kabit?
2: Iya. Yang pertama, depresi itu bukan termasuk ODGJ. Jadi bukan
1: tidak termasuk ya.
2: Belum termasuk. Jadi depresi itu
1: mengarah begitu.
2: Iya, dia masuk ke ODMK. Jadi orang dengan masalah kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan masuk depresi, gangguan mental emosional. Orangnya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Artinya belum kehilangan orientasi mentalnya, belum hilang ingatan ya.
1: Masih mengenal kamu.
2: Masih bisa kerja. Iya, masih mengenal diri, masih mengenal orang lain. Bisa kerja, masih bisa produktif, tapi mengganggu. Ya, karena depresi ini adalah stres yang berlarut-larut. Kalau di definisinya itu, depresi itu adalah stres yang terjadi lebih dari 2 minggu. Jadi stres itu kan ada manifestasi klinisnya, dia tidak mau makan, dia kehilangan moodnessnya. Dia moodless, dia kehilangan mood pada sesuatu yang dia sukai dan lain-lain. Nah, kalau hal-hal ini terjadi, segera periksa kesehatan secepat mungkin ya, supaya kita lihat nanti dari hasil pemeriksaan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Nanti akan muncul rekomendasinya, apakah hanya perlu pendampingan saja ya, pendampingan misalnya pendampingan dari keluarga, pendampingan dari psikolog, ataukah sudah sampai taraf harus diberikan pengobatan. Jadi jangan dibiarkan berlarut. Karena depresi yang berkepanjangan ini, apa yang tadi kita sebut orang dengan masalah kejiwaan ini, kalau tidak kita tangani kondisi kesehatannya, maka rawan masuk ke ODGJ, mulai halusinasi, lihat macam-macam.
1: Iya. Yeah.
2: Di kamar, apalagi di kamar tidak keluar-keluar, ya sudah depresi berhari-hari, mulai lihat macam-macam, lihat apa muncul di dinding segala macam. Ah, ini sudah masuk gejala halusinasi. Lama-lama delusi, ya sudah merasa bahwa dia jadi presiden, dia sebagai ini. Ah, itu yang masuk ke dalam kelas yang kita sebut psikotik tadi, ya, yang masuk ke dalam ODGJ. Tapi kalau hanya depresi masih mengenal orang, masih apa namanya, palingan mungkin dia kesedihan, kecemasan luar biasa, ketakutan, ya, yang begitu masih masuk ODMK. Dan harus segera bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit segera untuk kita tata laksana secepatnya, iya, lebih lanjut.
1: Iya. Jadi ada pendampingan keluarga, kalau mungkin keluarga merasa kewalahan bisa konsultasi.
2: Iya, banyak psikolog.
1: Paskes, ya. Atau ke psikolog juga boleh.
2: Psikolog boleh.
1: Oke, baik. Ya mau gabung, kita masih punya beberapa menit lagi, tapi sudah disampaikan beberapa tadi. Baik, kita ada juga yang ingin saya tanyakan, ini terkait ODGJ. Nah, mungkin bisa dibilang sebagai solusi jangka pendek, Pak Kabit. Apa yang kita inti saja lah, apa yang ingin, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika menghadap, untuk solusi jangka pendek ya, untuk menghadapi masyarakat kita, entah itu keluarga kita sendiri, entah yang lingkungan kita, untuk bisa ada penanganan tepat terhadap ODGJ tersebut, Pak Kabit, untuk solusi pendeknya.
2: Kalau solusi pendeknya, kalau ada ODGJ yang masih punya keluarga, segera keluarganya serahkan atau bawa pasiennya ke fasilitas kesehatan.
1: Itu dia.
2: Yang masih punya keluarga, ya, segera edukasi. Kalau memang keluarganya sudah tidak mau urus, ini bisa diedukasi sama pengambil, apa namanya, bisa Pak RD, RT, RW, ya. Kalau yang tidak punya keluarga, segera dilaporkan ke Dinas Sosial untuk penanganan orang terlantarnya, kemudian nanti kolaborasi dengan kami. Nah, ini yang sudah sering kita lakukan, orang terlantar difasilitasi oleh Dinas Sosial, kemudian dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas, disabilkan, diberi obat, kemudian kita tangani selanjutnya apakah kita rujuk ke rumah sakit jiwa dan lain-lain. Nah, jadi itu saja sebenarnya, supaya penanganannya cepat dan terarah. Kira-kira begitu.
1: Tidak usah malu, ya.
2: Tidak usah malu. Nah, ini ya, karena ini disinggung malu, ini memang stigma yang luar biasa, ya.
1: Mengena di hati, ya.
2: Iya, salah satu pertimbangan mungkin, ya. Apa dan, kami disampaikan.
1: Mungkin sering didapatkan, Pak Kabit, keluarga yang mengalami hal tersebut.
2: Iya, jadi ini juga artinya masyarakat juga harus kita edukasi sebenarnya. Jadi kami juga disampaikan dari beberapa program kesehatan jiwa di puskesmas, kenapa kasus-kasus depresi berat dan lain-lain itu tidak dibawa, karena nomor satu keluarganya malu. Ya, karena puskesmas rumah sakit kan banyak orang. Ya, jadi kami taktisi dengan menyiapkan ruangan khusus sebenarnya untuk pelayanan jiwa ini. Kami tidak gabung dengan poli biasa. Kemudian yang kedua, ini juga kembali kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini kalau sudah ada pasien jiwa yang diantar oleh keluarganya, mulai menjadi pergunjingan. Jadi ini juga jadi hal edukasi timbal balik. Pada saat dibawa ditanya-tanya kenapa itu, kira-kira ini yang mungkin harus teredukasi semua ini pelan-pelan. Bahwa ODGJ ini bukan hal yang harus membuat kita malu, ya. Ini penyakit, ya. Ini penyakit seperti halnya penyakit-penyakit biasa. Ini penyakit, tidak usah kita malu. Yang kita malu kalau kita tidak tangani.
1: Nah, itu sebenarnya malah makin kasihan kalau
2: ini masih manusia ini, dan dia masih hidup.
1: Iya, betul.
2: Iya, haknya masih ada, haknya mereka.
1: Baik. Satu pertanyaan ini baru masuk juga.
2: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum. Sepupu saya kena lambung dan sering halusinasi.
2: Iya.
1: Apakah itu masuk dalam kategori mengarah pada gangguan mental?
2: Iya.
1: Dari Lia di Beto Ambari.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salah satu ciri-cirinya ODMK juga begitu. Jadi sering terkena penyakit lambung. Ya, jadi selain kurang tidur, berat badan turun, kehilangan mood, penyakit yang paling sering disering itu gangguan saluran cerna. Jadi gangguan saluran cerna ini bisa menyebabkan halusinasi yang begini-begini. Jadi dia pada saat ODMK yang rentan kira ODGJ, itu harus segera. Ya, segera ditangani, diobati penyakit lambungnya, pendampingan oleh apa namanya tenaga kesehatan jiwa di puskesmas. Jadi semuanya kita hadapi. Jadi kadang-kadang tidak mesti bahwa yang menjadi kausa utamanya adalah gangguan mental, tidak. Kadang-kadang yang menjadi kausa utamanya itu adalah gangguan fisik. Seperti yang tadi kan?
1: Iya.
2: Dia kena lambung dulu karena terlalu sakit, maka mulai halusinasi, lihatnya macam-macam. Ini bisa timbal balik. Bisa gangguan mental duluan, lari ke apa namanya gangguan fisik, iya. Mudah cepat tidak bisa tidur, ya, mudah kelelahan, atau bahkan penyakitnya dulu, penyakit fisiknya dulu, iya. Ya, sakit kepala selama berhari-hari, mulai lihat yang macam-macam, mm-hmm. Atau sakit lambung tadi ya seperti kasusnya tadi.
1: Ya akhirnya mungkin Pak Kabit, karena tadinya fisik tadi yang akhirnya mempengaruhi mental.
2: Betul.
1: yang akhirnya menjadi gangguan mental.
2: Iya, ya. Kita kan fisik dan mental ini kan satu kesatuan,
1: kesatuan
2: ya. Iya, betul.
1: Baik, Pak Kabit. Pak Kabit, kita sudah di menit ke-55, tidak siap. Terasa tadi sudah cukup banyak hal yang disampaikan yang menjadi solusi juga untuk masyarakat dan khususnya keluarga. Yang bisa saya tangkap tadi, yang pertama tentu tidak malu ketika keluarga punya kasus ODGJ atau mungkin mengarah mengarah tadi apa ya sebutannya yang mengarah ke ODGJ
2: sebelumnya? ODMK.
1: ODMK tadi.
2: Orang dengan masalah kejiwaan.
1: Masalah kejiwaan, betul. Masalah kejiwaan, kemudian masyarakat juga bukan hanya keluarga, tapi masyarakat juga punya peran yang ada di lingkungan untuk membantu,
2: betul.
1: Dalam tanda kutip mungkin melaporkan ataupun mungkin memberikan apa ya? Tadi katanya Pak Kabit dia juga masih manusia.
2: Iya,
1: Pak Kabit ya.
2: Betul.
1: Baik, Pak Kabit, mungkin untuk menutup apa yang mungkin bisa disampaikan atau mungkin ingin disampaikan terkait dialog kita pagi hari ini, khususnya untuk masyarakat kita, Pak Kabit. Dan tadi untuk sinergi tentu sudah dibangun, tapi untuk masyarakat kita seperti apa, Pak Kabit?
2: Oke, jadi untuk masyarakat Kota Wau-Wau, yang pertama bahwa kasus ODGJ ini trennya semakin naik, sehingga kalau ada keluarga kita yang kira-kira ada gejala ke arah sana, ya tadi sudah kami sampaikan, segera secepat mungkin untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan yang sudah ada, baik rumah sakit maupun puskesmas. Yang kedua,

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat. Tadi rekan saya Bung Charlie sudah hadir ya pendengar dengan program-program acara pilihan di Kapten Pagi ini. Dan kali ini gantian Yanti yang akan temani Anda sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Lagi rame di jalan, Masya Allah ya, luar biasa semangatnya pendengar, baik peserta gerak jalan maupun juga masyarakat Kota Bau-Bau yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya lomba gerak jalan indah Pemkot Bau-Bau dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kali ini jadwalnya untuk barisan SKPD, kemudian ada juga dari aksesoris pendengar ya, kelompok aksesoris, terus juga ada barisan merchant band dari beberapa sekolah yang ada di Kota Bau-Bau. Kayaknya bakal rame di jalan ya pendengar. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada kendala, apalagi ricuh. Aduh, semoga tidak terjadi lagi ya pendengar seperti di hari pertama kemarin. Dan juga tetap semangat untuk yang lagi prepare, siap-siap untuk menuju ke barisan. Entah Yanti belum cek ini siaran langsungnya dari Pemkot Bau-Bau, apakah sudah mulai berbaris ataukah ini masih prepare nih pendengar ya. Yang pastinya apapun aktivitas Anda, tetap semangat hari ini. Dan RRI juga masih akan temani Anda dengan informasi-informasi pilihan untuk segmen musik dan informasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita bersua di program Request Lagu.

0: Pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, yang saat ini tengah mendengarkan kami di 97,8 MHz, kami mohon maaf ya, karena nampaknya siaran kami untuk sementara waktu tidak mengudara di 97,8 MHz pendengar, karena lagi ada maintenance jaringan ataupun juga pemancar siaran kami. Tapi mudah-mudahan setelah ini siaran kami lebih jelas lah di ruang dengar Anda. Namun untuk Anda yang masih ingin mendengarkan, Anda bisa stay tune di streaming RRI Digital ataupun juga di rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: What's up, yo? Listen up, yeah.

Selain semarak lomba gerak jalan indah, pendengar ada juga yang tidak kalah seru nih pendengar pagi pecinta kuliner Indonesia. Wajib sepertinya Anda datang ke Lipo ya, mulai tanggal 12 sampai 19 Agustus 2026 dari jam 10 sampai jam 10 malam. Ya dari pukul 10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah pendengar, ada Nusantara by Roadshow kuliner viral Indonesia yang hadir membawa puluhan UMKM kuliner terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Wih, seru sih pendengar ya. Aduh, nikmati kuliner khas Nusantara dengan sentuhan modern dan kekinian, semuanya di satu tempat. Ada kuliner, ada juga hiburannya pendengar, dan pastinya suasananya meriah ya, 100% halal juga, jadi tidak perlu tanya ini halal atau tidak. Cocok juga untuk kuliner keluarga bersama teman ataupun juga partner. Kayaknya bakal kesana sih pendengar. Nanti belum, tunggu diajakin pendengar nih. Ini dihelat tanggal 12 sampai 19 Agustus. Jadi sekarang masih ada ya. Kalau mendengar bosan gitu dengan kuliner-kuliner yang itu-itu saja, coba deh ke Lipo Plaza Buton. What's up, yo? Listen up.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

Pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo request lagu karena udah timingnya. Request lagu sampai jam 12 siang. Anda bisa bergabung di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Selamat mendengarkan untuk pendengar yang saat ini lagi monitor juga di streaming RRI Digital dan RRI.co.id di seluruh Indonesia. Gimana cuaca di sana? Kayaknya sekarang masih musim kemarau ya, pada panas mendengar. Tapi beberapa waktu yang lalu justru di Kabupaten Buton ya, saya sempat berada di situ, masih ada hujan loh ternyata. Dikala Kota Bau-Bau udah beberapa pekan tidak ada hujan nih pendengar ya. Namun semoga apapun cuaca hari ini, kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas. Well pendengar, kebersamaan kita untuk request lagu, untuk lagu-lagu populer Indonesia dan mancanegara, Anda bisa juga gabung di WhatsApp ya pendengar. Boleh telepon WhatsApp atau japri kami 0822-5972-2994. Nanti balik lagi untuk menantikan ringan telepon Anda setelah yang berikut ini.

0: Baik, Furniture, balik lagi di request lagu. Nampaknya sudah ada yang menanti untuk disapa sedari tadi. Semangat terus, pengen gabung ya. Halo, request lagu. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu.
0: Iya, Bang Yono.
1: Iya, Mbak Yanti.
0: Mau lagunya siapa?
1: Lagunya.
0: Lagu siapa? Halo? Halo, lagunya judulnya apa?
1: Halo.
0: Ya,
1: judulnya Merindukanmu.
0: Merindukanmu dari?
1: Das Uchiha.
0: Dari siapa?
1: Das Uchiha.
0: Das Uchiha. Merindukanmu, ya, Dik.
1: Ya.
0: Oke deh, ntar kita lihat lagunya ya. Mau nyapa ya juga?
1: Lagunya buat semua aja, buat semuanya.
0: Oke, terima kasih. Wait to connect. Oh, oke. Untuk pendengar juga bisa berpartisipasi di WhatsApp kami ya. Yang ditunggu, kirimkan pesan Anda atau japri juga di WhatsApp kami 0822 5972 2994.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, semoga terhibur dengan lagu yang sudah kami hadirkan. Namun pendengar, nampaknya untuk kebersamaan kita di request lagu edisi hari ini harus kami akhiri lebih singkat ya pendengar, 30 menit lebih singkat ya daripada biasanya. Karena saat ini kantor lagi sibuk-sibuknya, lagi ada

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan lintas nada persembahan dari kami yang sudah juga mengantarkan kita di menit ke-59 lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan selagi Radio Bau-Bau kembali memperbarui informasi Anda dalam penyampaian Kemas Hari Pati Maju untuk edisi petang hari ini ya, atau sore hari ini, tepatnya tanggal 13 Agustus 2026.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sudah bergabung. Halo rekan Jihan. Halo Kendari. Baiklah pendengar, kami hadirkan informasi terbaru dari RRI Makassar. Tim SAR gabungan menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang tenggelam di perairan Tanjung Taipa.
1: Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malas terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
2: Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang mengalami mati mesin dan kebocoran di sekitar Tanjung Taipa, Kabupaten Konawe Utara pada Kamis dini hari. Kedua korban yakni Ismail, 50 tahun, warga Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan Doni, warga Nietanasa, Kabupaten Konawe. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan kejadian bermula saat kapal menuju Pulau Bahu Bulu mengalami gangguan mesin dan kebocoran yang menyebabkan kapal tenggelam. Tim Rescue Posar Konawe Utara kemudian diberangkatkan menuju lokasi dengan jarak tempuh sekitar 20 mil laut. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 2 dini hari dan melakukan penyisiran hingga menemukan korban dalam kondisi selamat pada pukul 3 dini hari sekitar 2 mil laut arah barat dari lokasi kejadian.
3: Semalam habis melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal, satu buah kapal dengan GT-8 mengalami kebocoran dan tenggelam di perairan antara Tanjung Toronipa dengan Pulau Balu Labengki.
2: Kedua korban telah dievakuasi menuju pelabuhan perikanan Mulawe dan tiba pada pukul 5 dini hari. Operasi SAR ini melibatkan sejumlah unsur, diantaranya KPP Kendari, Posar Konawe Utara, Polair Konawe Utara, serta keluarga korban. Setelah seluruh korban ditemukan selamat, operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan ditutup. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Baiklah, terima kasih dari Kendari. Dan selanjutnya informasi dari Makassar, di mana BPBD Makaros BPBD Maros salurkan 100 tangki air bersih atasi dampak kekeringan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malas terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan menyusul kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. BPBD Maros mencatat terdapat 4 kecamatan yang masuk zona merah kekeringan, yakni Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marosu. Sementara zona kuning meliputi Kecamatan Turikale, Tantalili, Mandai, dan Moncongloy. Sekretaris BPBD Maros Nasrul mengatakan selama 12 hari penyaluran pihaknya telah mendistribusikan sekitar 100 tangki air bersih. Setiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter. Dalam sehari BPBD mengerahkan 3 armada untuk menyalurkan sekitar 12 tangki air ke wilayah terdampak. Penanganan juga melibatkan TNI, Polri, Basnas, serta organisasi kebencanaan lainnya. Masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih diminta segera melapor melalui kepala lingkungan atau pemerintah desa. Pemerintah setempat kemudian mengajukan surat permintaan bantuan kepada BPBD Maros untuk ditindaklanjuti. BPBD memastikan setiap permintaan akan dilayani secepatnya, mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
4: Kami melakukan penyaluran sampai hari ini sudah tersalurkan sebanyak 100 tangki dengan kapasitas tangki itu 5.000 liter. Sehari itu ada sekitar 12 tangki penyaluran yang kami lakukan dengan 3 armada BPBD.
1: Sementara itu, Daeng, salah seorang warga Kelurahan Soreang, Kecamatan Lauk, mengaku sangat terbantu dengan bantuan air bersih dari pemerintah. Warga menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar 1 hingga 3 bulan dan bantuan tersebut sudah diterima untuk ketiga kalinya. Warga berharap distribusi air bersih terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
5: Jadi ini kami sudah mengalami kekeringan kurang lebih 1 bulan dan alhamdulillah BPBD Maros senang biasa turun membantu kami memberikan bantuan air bersih, dan tentunya ini sangat berguna bagi kami dalam keadaan seperti ini. Dan alhamdulillah sangat bagus ya, karena kami biasanya hanya membeli ke pihak-pihak tertentu. Beberapa hari ini sudah mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Maros.
1: Saat awal, dukungan anggaran penanganan kekeringan tersedia hingga 18 Agustus 2026. Jika kekeringan masih berlanjut, pemerintah daerah akan mengevaluasi kebutuhan penanganan dan dukungan anggaran selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baiklah pendengar, kita beralih ke RRI Ampana bersama rekan Novian yang sudah ada di Ampana.
6: Baik, terima kasih rekan Hermalasari Makassar dari Bumi Sipepa 7 RRI Ampana. Wabub Tuna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru.
7: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbaharui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
8: Menunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif. Saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
7: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Hermalasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih kepada rekan Novian. Dan kita beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
9: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Kades Bune sewa tangki air selamatkan sawah kekeringan di wilayahnya. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
10: Ratusan hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone terancam gagal panen akibat kekeringan. Menyikapi kondisi kritis ini, Kepala Desa Bune, Hairudin, mengambil inisiatif mandiri dengan menyewa tangki air demi menyiram tanaman padi warga yang mulai mengering. Dari total 1.000 hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, kisaran 500 hektar di antaranya kini dalam kondisi kritis. Kondisi ini dipicu terbatasnya suplai air dari bendungan Pondre-Pondre sehingga debit pengairan tidak mampu menjangkau seluruh area persawahan. Kepala Desa Bune Hairudin menjelaskan bahwa langkah darurat ini harus diambil agar warga tidak mengalami kerugian total.
11: Kering, ada pengairan tapi tidak sampai ke situ. Terancam gagal panen semua kalau saya tidak siram. Kalau ini untuk Yesus ini yang terancam gagal, itu sekitar 500-an membanding semua itu. Ada sebenarnya air pengairan tidak sampai. Makanya itu yang tidak sampai, saya inisiatif sendiri ambilkan air tangki. Kalau yang sampai airnya, alhamdulillah ada je yang selamat padinya. Saya sewa tangkinya, orang baru kita bawa ke sawah.
10: Hairudin menambahkan, area persawahan sebenarnya sudah masuk perencanaan pembuatan sumur bor dengan lokasi strategis berjarak 200 meter dari jaringan listrik. Namun hingga

0: Baiklah pendengar, kami beralih ke rekan Randi yang dari RRI Mamuju yang menyampaikan informasi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih rekan Nermal Sari di Makassar. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh kekurangan hak pegawai dapat dibayarkan. Pemenuhan hak tersebut mencakup gaji pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, TPP pegawai, hingga THR dan gaji ke-13. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik
3: pemerintah
2: atau PSL.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat daerah dipastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai, mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, hingga THR dan gaji 13. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka di sela-sela kegiatan pemberian materi latihan kepemimpinan tingkat 3 atau LP3 Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka mengatakan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi dana transfer untuk belanja pegawai sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah. Sebelumnya anggaran gaji P3K hanya mencukupi untuk 10 bulan, serta TPP pegawai hanya cukup untuk 7 bulan karena keterbatasan anggaran. Dengan tambahan dana ini, alokasi gaji P3K ditambah 4 bulan lengkap dengan THR dan gaji 13. Sementara TPP pegawai kini dipastikan genap dibayarkan untuk 12 bulan.
4: Ya, hari ini saya kasih materi, kita buka Latbim 3. Saya juga ingin sampaikan bahwa terima kasih kepada pemerintah pusat telah kembali memberikan khusus untuk belanja pegawai. Kurang lebih 70 miliar, dengan demikian seluruh P3K yang tadinya kita hanya anggarkan 10 bulan, kita tambah 4 bulan. Iya, termasuk hadiah lebarannya dengan gaji 13-nya. Nah, kenapa hanya 10 bulan kita anggarkan kemarin? Karena memang tidak cukup. Nah, sekarang kita dikasih tambahan dana untuk itu, kita tambah. Kemudian TPP-nya pegawai yang hanya 7 bulan, sekarang 12 bulan. Nah, jadi insya Allah, awalnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengembalikan belanja pegawai ke Sulawesi Barat.
5: Dan dana yang sudah masuk?
4: Sudah masuk. Dananya masuk tidak, itu tanya Chandra. Ya, oke ya, thank you ya.
5: Nanti P3K untuk 2027 ada kesempatan?
4: 2027 kita tunggu dulu PMK. Nah, apakah PMK-nya bisa meng-cover semua atau tidak, I don't know. Karena belum turun ya.
3: Terkait kepastian dana tersebut, Gubernur menjelaskan teknis masuknya dana dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Sementara itu, mengenai rekrutmen atau P3K untuk tahun 2027, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunggu peraturan Menteri Keuangan atau PMK terbaru dari pemerintah pusat untuk memastikan besaran cakupan anggarannya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Hermal Asari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di Mamuju atas informasinya. Dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
6: Baik, terima kasih rekan Hermal Asari di Makassar. Informasi dari Toli-Toli ini terkait dengan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol menggelar lomba kebersihan antar organisasi perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol. Martina melaporkan.
7: Menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari kegiatan hiburan, termasuk dari sisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ketua Tim Penilai Lomba Kebersihan yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Sulaiman mengatakan, penilaian telah berlangsung sejak tanggal 11 Agustus, di mana tim juri secara maraton melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menilai tingkat kebersihan di setiap instansi.
8: Di kantor kesekian di BNPB Kabupaten Buol, di dalam hal ini kami melihat kebersihan

0: sampai di luar. Dinas ini sudah yang ke-21. Target utama adalah kebersihan ruangan maupun halaman.
1: Dijelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian para pegawai terhadap kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Pengumuman pemenang lomba kebersihan ini rencananya akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang, tepatnya setelah pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT RI di halaman kantor Bupati Buol.
0: Tidak ada halangan setelah upacara tanggal 17 di hari yang sama. Jadi setelah upacara itu sudah kami umumkan siapa pemenang daripada lomba kebersihan. Kirakan mungkin di halaman kantor Bupati.
1: Ia berharap seluruh OPD hingga tingkat kelurahan dapat berpartisipasi dengan baik dengan melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan masing-masing, di mana tujuan lomba selain menumbuhkan semangat peduli lingkungan juga memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Helma Sari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih dari Toli-Toli atas informasinya. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda.
4: Ya baik, terima kasih rekan Herma Lasari di program Satu RRI Makassar. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saat informasi kami hadirkan pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Kota Bau-Bau di tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini tiga SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
5: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Darussalam.
4: Pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini 3 SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan tiga sekolah yang terlibat dalam kolaborasi tersebut yakni SMA Negeri 1 Bau-Bau, SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan SMA Darussalam. Aswad menjelaskan ketiga sekolah tersebut dipilih berdasarkan hasil technical meeting. Ketiganya dinilai paling siap untuk berkolaborasi dalam mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara.
5: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Darussalam. Sementara latihan, jadi 3 gabungan 3 marching band.
4: Kenapa 3 sekolah itu yang dipilih?
5: Kemarin di rapat technical meeting karena yang siap kolaborasi, jadi yang lainnya belum punya pengalaman, belum juga pernah mengiringi Indonesia Raya di upacara. Sehingga memang ditanya kemarin yang siap gabung 3 itu.
4: Menurut Aswad, kolaborasi tiga marching band tersebut menjadi tantangan baru karena masing-masing tim memiliki pelatih dengan gaya dan metode latihan yang berbeda. Perbedaan gaya latihan tersebut membuat para peserta harus menyesuaikan kemampuan dan membangun kekompakan. Ketiga tim marching band itu dijadwalkan tampil mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau pada 17 Agustus 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Berdengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama Herma Lasari di program Satu Makassar.
3: Baik, terima kasih dari Bau-Bau untuk informasinya. Selanjutnya kita ikuti news feature produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir untuk Masyarakat Pesisir, bersama rekan Joko Nurcahyo.
6: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti news feature produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir untuk Masyarakat Pesisir, bersama rekan Helianita Surbakti.
7: Di ujung selatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berdiri sebuah pulau kecil bernama Pulau Umbele, Kecamatan Pungku Selatan. Pulau yang dikelilingi laut ini penyimpan pesan alam sekaligus cerita tentang semangat masyarakat pesisir yang setiap hari berjuang menjalani kehidupan. Selama bertahun-tahun, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri. Jalan yang sulit dilalui, rumah yang belum layak huni, hingga kebutuhan air bersih yang belum sepenuhnya terpenuhi menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun kini, harapan itu mulai tumbuh. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129, Kodim 1311 Morowali bersama pemerintah daerah dan masyarakat bergotong royong menghadirkan sebuah perubahan. Program ini tidak sekedar membangun fasilitas, tetapi menghadirkan bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir dan kepulauan. Salah satu sasaran utama TMMD ke-129 adalah pembukaan akses jalan. Bagi masyarakat Pulau Umbele, jalan bukan sekedar lintasan menuju satu tempat ke tempat lain. Namun, jalan adalah penghubung kehidupan. Jalan mempermudah akses masyarakat untuk berkebun, yang merupakan peluang ekonomi lain selain laut, yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan secara bergotong royong. Prajurit TNI Polri dan masyarakat bekerja berdampingan, menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dikerjakan bersama. Kehadiran Satgas TMMD di Pulau Umbele bak angin segar bagi masyarakat di tengah harapan akan pembangunan yang merata. Bapak Sahid yang merupakan warga Pulau Wali mengaku bersyukur dengan adanya pembukaan jalan sepanjang 4.100 meter dan pembangunan rambat beton sepanjang 707 meter karena ini berarti aktivitasnya untuk berkebun akan semakin mudah.
8: Jadi adanya dibuka jalan ini, ya kita sangat bersyukur juga. Seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah, karena biasa kita naik perahu atau kita angkut ke penuang ke sana ya.
7: Hal senada juga diungkapkan Ibu Ine, dengan adanya pembukaan jalan, maka mobilitas menjadi lebih lancar, waktu tempuh semakin singkat, dan biaya transportasi dapat ditekan. Hal ini menjadi sebuah harapan yang berubah menjadi kenyataan, di mana ke kebun tidak lagi harus melalui medan yang sulit.
9: Susah betul kendati kita kerjakan, karena belum ada jalan susah betul kita menghadap di hutang. Tidak pusing, tidak ada rumput, kendati kita jalan cari kelapa, cari untuk makan.
7: Selain membuka akses jalan, TMMD ke-129 juga menghadirkan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Bagi sebagian masyarakat Pulau Umbele, rumah yang sederhana, bahkan mulai lapuk, merupakan kondisi yang telah lama mereka jalani. Kini melalui program RTLH, rumah-rumah tersebut diperbaiki.
6: Demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu untuk Gempa Saripati Maju edisi hari ini. Saya Joko Ruce Sujari dan teknik studio Edi Firmansa kembali ke rekan di RRI Makassar Hermala.
10: Saya agak lelah banjir, biasa tidur ke hujan, kena hujan biasa, kena kan tidur, lupa biasa bangun, sampai biasa lantai biasa basah, kena hujan biasa atasnya bocor.
7: Selain Bapak Suhardin, hingga saat ini masih ada sejumlah masyarakat Pulau Umbele harus tetap bertahan di rumah yang bahkan tak bisa melindungi mereka dari hujan. Namun program ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur umum, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
11: Kalau hujan kesangkut, dirimu semua. Ini kita bilangkan dari hawanya dari sini, kalau sudah turun air itu basah, lantai ini kesangkut, nanti disapu. Baru silakan lap lagi dengan baju, baru tidur. Kalau tidak mau tidur di mana?
7: Air bersih merupakan kebutuhan pokok setiap keluarga. Di wilayah kepulauan, memperoleh air bersih seringkali menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, penyediaan sarana air bersih menjadi salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan TMMD ke-129, yang juga merupakan program KASAT melalui TNI Manunggal Air. Kedepan masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh air yang layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
12: Mengingat air yang di desa kami ini sangat sulit sekali karena airnya sangat jauh dari pemukiman desa Umbele, berkisar 7 kiloan. Biasa masyarakat kalau ambil air itu sampai tengah malam bergiliran.
7: Komandan Kodim 1311 Morowali, Letkol Infantri Bajas terkait mengatakan bahwa TMMD merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata warga.
13: Artinya dalam satu bulan ini kita tidak kerja sendiri, malah lebih banyak masyarakat yang bersama-sama kita untuk membangun. Karena banyak hal yang titik-titik sasaran yang kita kerjakan di luar sasaran utama yang kita rencanakan. Jadi setelah kita bangun pulaunya, kita buka aksesnya dan sebagainya. Jadi memberikan pesan bahwa negara hadir sampai dengan pelosok, negara hadir sampai dengan pesisir. Ini yang mau kita buat programnya dengan sinergitas Forkopimda.
7: Pembangunan sejatinya bukan hanya tentang beton, kayu, atau hamparan jalan baru. Pembangunan adalah menghadirkan harapan. Harapan bagi masyarakat petani yang kini lebih mudah membawa hasil kebunnya. Harapan bagi keluarga yang akhirnya dapat tinggal di rumah yang layak huni. Harapan bagi anak-anak yang tumbuh dengan akses air bersih dan lingkungan yang lebih sehat. Di Pulau Umbele, semangat gotong royong menjadi fondasi utama keberhasilan TMMD ke-129. Prajurit TNI, personil Polri, pemerintah daerah dan masyarakat bekerja bersama tanpa sekat, membuktikan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dilakukan secara bersama-sama. TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali bukan sekedar rangkaian program pembangunan. Ia adalah bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir, mendengar kebutuhan masyarakat dan menghadirkan solusi yang memberi manfaat bagi kehidupan mereka. Dari Pulau Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, inilah wajah Indonesia yang terus bergerak maju melalui kebersamaan, pengabdian, dan semangat membangun dari pinggiran negeri.
6: Dengan demikian News Feature untuk program Kebahasa Ribati Maju hari ini dari RRI Palu. Kami bertugas, saya Joko Roce Sujari, Teknik Studio Edi Firmansa, kembali ke rekan di RRI Makassar, Hermala.
3: Baiklah, terima kasih untuk semua rekan RRI Palu atas informasinya. Dan selanjutnya pendengar, informasi terakhir kami hadirkan report on the spot dari Kota Makassar. Ketua Umum FOPI Makassar raih juara pertama dalam kejuaraan internasional Petan Q yang diselenggarakan Undikma di NTB. Laporan Zainal Abidin.
14: Cabang olahraga petang Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang usai Ketua Umum FOPI Kota Makassar, Profesor Johannes, berhasil meraih medali emas dalam ajang Undikma International Petang Turnamen yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Mandalika di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informasi ini dikonfirmasi salah satu pelatih tim petang Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi pada Kamis pagi tadi. Ia menjelaskan, kejuaraan petang internasional tersebut merupakan salah satu dari agenda rutin yang diselenggarakan Undikma NTB sebagai salah satu rangkaian di Senatalis Kampus. Ia juga menyampaikan, tim petang Makassar yang rutin menjadi peserta dalam kejuaraan tersebut berhasil meraih dua juara dalam kategori.

0: Denny berharap gelar juara tersebut bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh atlet petang Makassar yang saat ini tengah menjalani tes mandiri dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOV Sulsel yang akan berlangsung pada November 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Zainal untuk informasi dari Makassar. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Hermala Sari mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Liputan berita Skorwil 4.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI bau-bau dimanapun Anda berada, pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Di tengah majelis itu, beliau ingin memberikan pelajaran penting tentang betapa besarnya pengaruh sholat lima waktu dalam membersihkan dosa-dosa seorang muslim. Untuk memudahkan para sahabat memahami maknanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana namun kuat. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsan hal yabqa min daronihi syai'un?" Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabat, jika di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian terdapat sebuah sungai, dan ia mandi di sungai itu lima kali setiap hari, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Para sahabat saling memandang, seolah membayangkan situasi itu. Mereka sepakat dan menjawab dengan jelas, "La yabqa min daronihi syai'un." Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan makna dari perumpamaan tersebut. Rasulullah bersabda, "Fadzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotaya." Demikianlah perumpamaan salat lima waktu. Dengan salat-salat itu Allah membersihkan, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya. Pendengar RRI bau-bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia biasa, bahkan para ulama sekalipun, tetap sulit benar-benar terbebas dari dosa. Namanya manusia, pasti pernah terpleset. Karena itu, bila kita sulit menghindari dosa sepenuhnya, maka cara terbaik adalah melakukan amalan yang bisa menghapus dosa, yaitu menegakkan sholat lima waktu. Pernah suatu ketika seorang sahabat melakukan maksiat. Ia mencium seorang perempuan. Ia menyesal, menangis, lalu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Nabi bertanya, "Ma bika, ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Ashabtu qublata imra'atin," saya mencium seorang perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak langsung memberi jawaban. Beliau menunggu wahyu hingga turun ayat Allah, "Aqimish shalah innal hasanati yudhibna sayyi'at." Tegakkanlah salat, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Mendengar ayat itu, sahabat tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasul, apakah penghapusan dosa ini berlaku untuk saya saja atau untuk seluruh umatmu?" Nabi menjawab, "Nazalat fika khasatan wahiya li ummati ammatan." Ayat ini turun berkenaan dengan kasusmu, tapi hukumnya berlaku untuk seluruh umatku. Pendengar RRI bau-bau yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan sholat. Ia bukan hanya kewajiban, tapi juga penjernih jiwa dan penghapus dosa. Dan bila kita ingin doa-doa kita dikabulkan, maka jagalah sholat kita. Ada seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayud du'a i'asma." Wahai Rasul, kapan doa paling didengar oleh Allah? Nabi menjawab, "Duburakullah sholatin maktubah." Setelah selesai melaksanakan setiap sholat fardu, di waktu itu doa seorang hamba sangat didengar dan dikabulkan oleh Allah.
pendengar setia RRI Bawang dirahmati Allah. Karena itu marilah kita sempurnakan iman kita dengan menjaga sholat lima waktu. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk istiqomah dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah ini. Mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Wal'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Al-Quran. Agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau ia diam." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: 97,8 MHz pendengar RRI Bobo, untuk kebersamaan kita kembali ya di malam hari ini. Baik, untuk Anda yang lelah sekali kayaknya hari ini ya, karena gerak jalan Indah berakhir hari ini, hari ketiga, yang dimana tadi itu untuk OPD-OPD ya, dan juga organisasi-organisasi pemerintahan. Dan juga pasti yang nonton, waduh, kayaknya dari pagi sudah standby ya sampai di hari ketiga. Dan buat para UMKM, tentu rezeki lumayan, rezeki yang sangat banyak ya beberapa hari ini. Ini juga menjadi penggerak penggerak untuk para UMKM. Baik, walaupun lelah tentunya hari ini, tetapi harus menjalani aktivitas ya, yang ya boleh dibilang cukup padat ya. Dan tentu agenda 17 Agustus untuk pemerintah Kota Bau-Bau beberapa hari ke depan sampai dengan tanggal 17 itu yang ya lumayan padat ya. Tetapi semoga kita selalu sehat dalam menghadapi situasi ini. Baiklah pendengar, kami masih hadir menemani kebersamaan Anda dengan beberapa alunan lagu dan juga informasi melengkapi kebersamaan kita di malam hari ini.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Oke, baik pendengar ya, dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya di Captain malam ini ya. Oke, baik. Kolesterol tinggi kerap tidak disadari ya, karena kondisi ini umumnya tidak menimbulkan gejala. Namun, ada riset yang menemukan bahwa perubahan warna pada lidah itu dapat mengindikasikan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Apakah selalu demikian? Seseorang bisa memiliki kadar kolesterol tinggi tanpa merasa ada perubahan pada tubuh. Padahal kondisi ini dibiarkan tentu bisa menjalar ke masalah kesehatan. Baik, ini akan menjalar ke tubuh lainnya. Padahal kalau kondisi ini dibiarkan, tentu bisa menjadi masalah kesehatan lain juga. Contohnya masalah kardiovaskular ya. Jadi tanda kolesterol tinggi di lidah itu dari Jepang juga meneliti analisis gambar ya untuk mengamati warna lidah dan mengukur lembar pembuluh darah ya. Jadi warna lidah yang lebih gelap atau keunguan ditemukan berkaitan dengan pembuluh darah sublingual yang lebih lebar. Tentu ini melihat warna lidah sebagai salah satu karakteristik yang berkaitan dengan kondisi pembuluh darah di bawah lidah. Oke, baik, kita ke Pro 3 untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan Archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator lokal
9: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
1: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
2: Ya.
1: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
3: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
0: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
5: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
6: Setahu saya tidak pernah.
5: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
6: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
8: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan
6: iya.
8: Begitu ya?
6: Iya.
8: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
6: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
8: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
6: Agung ataupun Lukman sama.
8: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
6: Dua kali, Pak.
8: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
6: Lukman dan Agung sama.
8: Dua kali?
6: Iya, setahu saya.
8: Itu tahun berapa?
6: Antara 2025-2026.
8: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
6: Iya.
8: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
6: Tidak.
8: Tidak?
6: Tidak.
8: Jadi tidak pernah video call?
6: Tidak.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan

0: Rekan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
1: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
2: Kenal.
1: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
2: Tidak, Pak.
1: Termasuk saya, apakah iya. Pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
2: Tidak pernah, Pak.
1: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
2: Satu kali, Pak.
1: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
2: Tidak, Pak.
0: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
4: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
5: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
4: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
6: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
4: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
7: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
8: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, VL2 max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
7: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
9: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
7: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81.
1: Dari Jalan Limbo Lio, Kelurahan Tanah Padang, RE.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita enggak

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kami hadir mimbar agama Islam ya untuk edisi hari ini. Untuk menemani kebersamaan kita juga ya tentunya, kami mimbar agama kita malam ini dengan judul Takwa dan Akhlak Mulia.

0: Negara, misalnya kita sudah punya atas itu kepolisian di masing-masing negara Asia, kita tambah lah, sekarang hanya kurang dari 5, tambah lah. Nah, atas itu imigrasi harus ditambah juga. Sehingga dengan demikian, kita bisa tahu persis bahwa kita bisa saling melindungi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Pendengar setia RRI Bawah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, atas semua curahan kasih sayang Allah taala telah curahkan kepada setiap diri kita. Sehingga tak sepantasnya bagi seorang hamba yang setiap harinya merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, kita bernapas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melihat segala ciptaannya, keagungan ciptaannya, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Pendengar setia RRI Bau-bau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kepada kita kebaikan agar kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah. Tak jarang di antara kita yang sering melanggar dengan sengaja. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syurganya, maka hendaklah kita senantiasa memperbanyak bermuhasabah, yaitu mengintrospeksi diri kita, menghitung-hitung, menimbang segala amalan kita. Apakah amalan kebaikan kita lebih berat ataukah amalan keburukan kita yang lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah kebaikan walaupun sebesar biji zahrah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengamalkan keburukan walaupun sebesar biji zahrah, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Pendengar setia RRI Bawah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahulah bahwasanya kita semua anak cucu Adam tidak akan pernah terlepas dari kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat, maka semua kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan Allah taala ganti menjadi kebaikan. Dan ini Allah tunjukkan dalam firman-Nya sebagai janjinya dalam surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafur rahima." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka bagi mereka itu keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan di masa yang lalu akan Allah ganti menjadi kebaikan di sisinya. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sepantasnya kita adalah berbanyak bermuhasabah. Kita mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita. Karena sejatinya kita semua adalah orang-orang yang sangat lemah, yang senantiasa setiap hari melakukan kesalahan-kesalahan. Maka itulah Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena sesungguhnya Dia sangatlah Maha Pengampun. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takutlah akan azab Allah. Dan azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Dan sering Allah Taala beritakan dalam Al-Qur'an, begitu banyak Allah Taala beritakan dalam Al-Qur'an, namun sedikit di antara kita yang sampai memperhatikannya, memasukkannya ke dalam hati dan merenunginya. Sehingga ya banyak di antara kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya perhitungan Allah, hisabnya Allah itu sangatlah cepat. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, innallaha 'ala 'adzab syadid. Sesungguhnya azabnya Allah sangatlah pedih. Dan banyak lagi. Ya, banyak lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ya azab Allah yang sangat pedih. Perhitungan Allah sangatlah cepat, dan itu akan semua terjadi, pasti akan terjadi di hari kiamat. Dan ingatlah bahwasanya tempat kita kembali hanyalah surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala, cuman dua. Dan bagi orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah, maka akan ada syaratnya. Dan orang-orang yang mendapatkan neraka Allah, maka semua ini ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sekali-kali tidak, barang siapa yang mengamalkan keburukan-keburukan kemudian dia tenggelam di dalam keburukan itu, dia terlena terus dalam keburukan-keburukan dan terus melakukan perbuatan-perbuatan ya yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala sebutkan, ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihat, dan barang siapa yang dia beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka Allah Ta'ala sebutkan, ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni syurga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sadari diri kita. Mari kita lihat pada diri kita. Sejatinya kita ini apakah telah pantas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, ataukah malah sebaliknya ya, kita telah membuat diri kita perlahan-lahan terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah dengan kita bermuhasabah, hanyalah kita dengan kita mengintrospeksi diri kita, ya maka kita akan menjadari hal itu. Apabila kita tidak melakukannya, maka sungguh boleh jadi kita tergolong dari orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja. Dan teruslah kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dari panasnya api neraka sebagai bentuk pengamalan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka yang mana bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan ridho darinya, mendapatkan rahmat darinya, dan menjadi di antara hamba-hambanya yang masuk golongan para penghuni surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita dan terus jadikan sebagai hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kami hari dengan drama radio dengan judul Antara Ego dan Pendidikan.
2: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Mama kan sudah bilang, anak kita itu masih muda, Pak. Dia masih butuh pendidikan. Kalau bisa, biarkanlah dia kuliah.
1: Bu, dia itu sudah cukup pendidikannya. Tidak usah lagi lanjut ke perguruan tinggi.
0: Anak kita mau kuliah loh. Belum waktunya menikah. Apalagi dijodohkan. Ibu kurang setuju, Pak. Kasihan anak kita. Dia itu pintar, cerdas di sekolah. Nilai akademik saja di atas rata-rata, Pak. Sayang kalau dia harus terhenti gara-gara perjodohan ini.
1: Iya, saya tahu dia pintar. Makanya saya tidak suruh dia lanjut. Pendidikan yang sudah diselesaikan itu sudah cukup, Bu, bagi saya.
0: Iya, itu kan bagi Bapak, bukan bagi anak kita.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Stop, Pak. Jangan sampai anak kita dengar pembahasan kita.
1: Sudah pulang, Nak. Kenapa cepat sekali pulangnya? Ada rapat ya?
2: Tidak, Pak. Nia kan sudah selesai ujiannya. Jadi ke sekolah itu hanya datang-datang saja, Pak. Kumpul sama teman-teman. Bahas soal kuliah di mana kalau sudah keluar pengumuman nanti.
1: Oh, memangnya kamu mau kuliah ya, Nak?
2: Iyalah, Pak. Teman-teman saya mau lanjut di perguruan tinggi. Katanya kalau andalkan ijazah SMA, sekarang sudah susah, Pak, mau cari kerja.
1: Kenapa tidak di rumah saja bantu-bantu ibu? Sekalian belajar jadi calon ibu rumah tangga.
2: Pak, kalau mau jadi ibu rumah tangga, harus punya pendidikan yang tinggi juga kan, Pak? Sekarang kan zamannya emansipasi wanita. Bukan Siti Nurbaya loh, Pak. Saya ke kamar dulu ya, Pak, mau gantian.
0: Tuh, Pak, dengar sendiri kan maunya anak kita.
1: Pokoknya anakku itu saya tidak setuju kalau mau kuliah. Lagi pula saya sudah ada calon untuk dia.
0: Astaga, Pak, kasihan anak kita. Mental dia juga untuk berumah tangga belum siap, Pak.
1: Ibu, tenang saja. Kalau urusan mental, nanti juga dia belajar sendiri. Sudahlah, Bu, nanti kita bicarakan lagi.
0: Astaga, Pak. Nia, mari makan, Nak. Belajarnya sebentar lagi dilanjutkan. Nanti dingin loh makanannya.
1: Nia, memangnya kamu masih belajar? Kan sudah selesai ujiannya.
2: Iyalah, Pak. Meskipun sudah selesai ujian sekolahnya, Nia kan mau ujian lagi masuk ke perguruan tinggi.
1: Nia, kalau menurut Bapak sih, sepertinya kamu tidak usah kuliah. Kamu kan sudah pintar. Nilai-nilaimu Bapak perhatikan sudah cukup memuaskan bagi kami. Jadi tidak usah lanjut. Mending di rumah saja belajar memasak sama ibu. Belajar-belajarlah seperti apa kalau jadi istri atau jadi ibu rumah tangga.
2: Ah, Bapak ini ada-ada saja.
1: Iya, Nak, Bapak ini serius. Mending di rumah saja bantu-bantu ibu.
2: Pak, teman-teman Nia semuanya itu mau lanjutkan ke perguruan tinggi. Wali kelas Nia juga bilang kalau saya itu harus lanjut ke perguruan tinggi. Soalnya Nia salah satu siswa yang berprestasi di sekolah. Makanya saya optimis bisa lanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran.
1: Nia, kamu kan tahu kamu itu anak satu-satunya. Kalau kamu kuliah kedokteran, kamu harus kuliah di luar kota. Karena di sini belum ada Fakultas Kedokteran.
2: Iya, Pak, saya tahu. Tapi itu impian Nia dari dulu, bahkan dari kecil. Iya kan, Bu?
1: Begini, Nak, Bapak kurang setuju dengan pendapatmu. Jadi kalau bisa di rumah saja, Nak. Bantu ibu saja. Bukannya Bapak tidak mampu membiayai kuliah kamu, tapi Bapak khawatir dengan pergaulan di kota besar.
2: Kalau Bapak tidak izinkan Nia keluar kota, tidak apa, Pak. Saya akan kuliah di sini, ambil jurusan MIPA atau keguruan saja.
1: Nah, sama juga, saya kurang setuju. Mending di rumah saja.
2: Ah, Bapak tidak asik. Masa anak mau kuliah dilarang-larang? Memang kenapa sih, Pak?
1: Nia, kalau Bapak bilang tidak, ya tidak. Saya rasa pendidikan itu sudah cukup. Apalagi kamu anak perempuan. Mending di rumah saja.
2: Ma, jangan diam-diam saja. Bicara juga, Ma.
0: Mama sudah bicara. Sudah jelaskan sama Bapak kamu.

0: Insya Allah bulan depan keluarga Pak Haji Ahmad mau kesini dengan anaknya.
1: Astaga Pak, anak kita belum setuju dengan perjodohan ini. Kasian dengan dia.
0: Pokoknya Ibu atur saja dengan dia. Bicarakanlah soal perjodohan ini.
1: Pak, HP-mu bunyi. Sepertinya ada telepon itu.
0: Coba lihat, siapa yang menelpon?
1: Pak Haji Ahmad, Pak.
0: Oh, bawa sini, Bu. Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Begini Pak, saya minta maaf mengganggu. Ada yang ingin saya sampaikan ini.
0: Oh iya Pak, saya juga sudah bicara sama mamanya dan anak saya.
2: Oh begitu ya Pak. Saya minta maaf ya sebelumnya. Tadi saya ketemu sama kawan lama. Kebetulan dia penghulu di KUA. Nah, kalau boleh tahu, usia Nia sudah berapa tahun, Pak? Soalnya sekarang di KUA, itu sudah tidak bisa sembarang lagi kalau mau menikahkan orang, Pak.
0: Tahun ini anak saya sudah usia 17 tahun, Pak Haji.
2: Oh, begitu ya, Pak. Kalau 17 tahun, sepertinya perjodohan ini kita tunda dulu ya, Pak. Ya, biar nanti sampai usia 19 tahun dulu lah, Pak.
0: Memangnya kenapa, Pak?
2: Jadi begini, Pak. Usia Nia kan sekarang 17 tahun. Dan usia anak saya sendiri baru mau beranjak 18 tahun. Jadi pihak KUA belum bisa menikahkan mereka, Pak.
0: Oh, iya juga sih, Pak.
2: Iya, saya juga maunya seperti itu, Pak. Karena sesuai dengan aturan di KUA ini, usia 19 tahun dianggap sudah dewasa dan sudah diperbolehkan untuk menikah. Nah, sementara untuk usia di bawah 19 tahun, itu dianggap masih di bawah umur, Pak, dan masih dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi, secara hukum, belum sah untuk melakukan pernikahan, Pak. Dan anak-anak kita belum cukup umur untuk dikawinkan.
0: Oh iya, Pak, tidak masalah. Biar mereka lanjutkan dulu kuliahnya.
2: Baiklah kalau begitu Pak, sepertinya sudah cukup jelas ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu, sampaikan sama Nia, kalau mau lanjut kuliah silakan lanjut.
1: Kenapa Pak? Perjodohan tidak jadi ya?
0: Iya, perjodohannya bukan tidak jadi, tapi ditunda. Sampaikan sama dia, dia bisa kuliah tapi di daerah kita saja ya, biar bisa kita awasi.
1: Nia? Nia, buka pintunya, nak.
3: Ada apa lagi sih, Bu? Nia sudah tahu semuanya. Kalau Nia ini ternyata mau dijodohkan.
1: Begini, Nia. Tadi bapak kamu sampaikan sama saya, kalau mau kuliah, silakan kuliah. Tapi kuliahnya harus di sini, di daerah kita saja.
3: Serius, Bu? Nia diizinkan kuliah? Terus perjodohannya bagaimana?
1: Perjodohannya tidak jadi, nak, karena kamu belum cukup umur.
3: Alhamdulillah, makasih ya Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan.

dan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sambil kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Oke, baik pendengar ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk kebersamaan kita pendengar di ruang rindu selama 55 menit ke depan, seperti biasa Rizka nantikan dengan telepon Anda di 0402-2823-994 atau di WhatsApp kami juga boleh di 0822-5972-2994. Oke, dan tentunya pendengar malam ini kita di lagu Indonesia tahun 2010-an ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Siapa di mana? Halo, siapa di mana? Irma, Bang Irman.
1: Iya.
0: Oke, Bang Irman, kita di lagu Indonesia tahun 2010-an, 2010-an mau lagunya siapa nih? Sampai dengan sekarang lah ya.
1: Iya, lagunya Fagetos.
0: Yang mana itu?
1: Kehadiranmu.
0: Fagetos, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Menyapa buatnya Mbak Rizka yang lagi siaran, selamat bertugas. Dan juga buatnya Atari, ada Bung Ucan, Rani di Ternate, ada Mbak Alum juga di Kendari, Bang Zul, serta untuk semuanya saja sahabat yang lagi pantau jalur RRI bau-bau malam ini. Ucapan salam Ruang Rindu, terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, ada Bang Irman. Oke, dibilangnya Bang Irman. Silakan di WhatsApp kami juga boleh ya.

Oke, baik pendengar, kami hadirkan dulu ya lagunya. Nanti kita akan kembali untuk sesi kedua Ruang Rindu. Dan kita ada di lagu-lagu 2010-an ya, sampai dengan saat ini. Baik pendengar, tetap di RRI Bau-Bau.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Oke, baik pendengar masih bersama kami tentunya ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Oke. Kita sapa dulu di ujung telepon. Halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum, Kak.
0: Siapa di mana?
1: Dinda di Cepeng, Kak.
0: Dinda?
1: Iya, di Cepeng.
0: Di Cepeng.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa? Kita di lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan sekarang.
1: Oh, Nikita Willy,
0: Kak. Nikita Willy, judulnya apa itu?
1: Iya, aku tetap menanti.
0: Aku tetap menanti. Nikita Willy, aku tetap menanti. Saya cek dulu ya.
1: Iya.
0: Aku tetap menanti. Kayaknya masuk deh nih. Nikita Willy, oh tahun 2010, cocok. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Nyapa buat Bunda Ani, Bunda Nur, ada Pak Jul, Bang Andi, terus apa lagi ya? Pokoknya semua kak, pendingan nyari bawa-bawa tanpa terkecuali. Buat kak, siapa ya, Kak Rizka ya?
0: Iya.
1: Iya, buat Kak Rizka selamat bertugas, kak, selalu sukses terus, dan air bawa-bawa juga tetap ya.
0: Amin. Terima
1: kasih Kak Rizka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Zul, lagunya siapa ini?
2: Lagunya Hari Perintang.
0: Tahun berapa itu?
2: Tahun mungkin baru itu, lagu rampau.
0: Ini kita lagu 2010 ini, berapa di? Hari Perintang.
2: Ya, sampai sekarang tuh.
0: Apa judulnya?
2: Ibu.
0: Ibu. Hari Parinta, memang tulisannya Hari Parinta. Oh iya, Hari double R ya. Hari saya carikan, tapi nanti tanyakan lagi, menyapa mi dulu.
2: Kalau bukan.
0: Oh,
2: kalau
0: ada.
2: Ada?
0: Iya.
2: Ya, sama nyapa dulu ya, pertama-tama untuk Mbak Rizka dan operator semoga selalu seluruh keluarga. Selamat menjalankan tugas sampai di penghujung acara. Ada Mbak Indah tadi yang baru lewat ya di Sopeng. Kebetulan saya sangat keluarga. Ada Bang Andi di Batang, Ujian di Petambari, Bang Leman di Lampung, Benijo di Manado, Mbak Ayu di Masowi, Bang Widi di Tokyo sana, semoga selalu. Ada Ran Ternate, Bung Yunus di Siambung Barat, kemudian Faiz di Buteng, Farida di Palu, Purnama di Sulawesi Barat, kemudian Asari Banjarmasin, Mas Lalu Surabaya, Bung Roman di Lamangga, Andi Sidurunghoga, Bung Tega di Keraton, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Zul. Saya langsung hadirkan lagunya pendengar, kita akan kembali sesaat lagi. Jadi tetap di RRI Bau-Bau.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Ruang Rindu.

0: Oke, baik pendengar ya, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita dapat info lagi, langsung saja kita sapa di ujung telepon. Halo, ruang rindu.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Selamat malam. Siapa di mana?
1: Dengan nama Mbak Isma di Lampung.
0: Di siapa tadi? Halo. Ya.
1: Halo, ya. Baik, di Lampung Leman.
0: Oke deh. Ya. Ini, silakan ini, mau lagunya siapa?
1: Apa namanya? Judulnya tahun berapa nih, Mbak?
0: Kita lagu tahun 2010-an nih sampai sekarang.
1: Kalau bisa bisa.
0: Hah?
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila enggak bisa.
1: Ini sanggup aku.
0: Kalau Nika Ardila belum bisa karena dia lagunya tahun 90-an.
1: Itu apa yang tahun 2010 yang ada?
0: Kalau mau ada saya baca-bacakan dulu ya. Ada Ari Lasso, ada Armada, ada Baby Romeo yang Bunga Terakhir. Terus Bunga Citra Lestari.
1: Itu aja Mbak Risma, Ari Lasso aja.
0: Ari Lasso.
1: Judulnya apa itu?
0: Yang terbaik. Nah, saya carikan Ari Lasso yang baik, yang bagus judulnya ya.
1: Iya, itu aja lagunya. Dalam salamnya tadi itu Bang Jul, selamat malam. Dan juga untuk semua-semuanya tadi ada apa kecuali yang suruh Bang Mbak Risma itu selamat juga sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai pulang nanti, sampai tujuan, sampai di rumah. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sari di ujung telepon. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Ruang rindu. Ruang
0: rindu. Oke, Mbak Sari. Mau dengar lagunya siapa ini Mbak Sari? Aduh, kita lagu anu ini.
2: Kristi masuk enggak?
0: Inka Kristi gak masuk, kita lagu tahun 2010-an nih.
2: Ini kan dari BCL aja.
0: Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini?
2: Salamnya buat Mas Galu, buat yang turun tadi itu. Bang, siapa yang baru turun tadi itu?
0: Siapa tadi lagi namanya? Aduh, lupa saya.
2: Buatnya Bang Andi juga, buatnya Mbak Rani, buat semuanya aja. Mbak Rizka, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sari ya.

Oke, saya bacakan via WhatsApp ya, lagunya dari Nabila di Bau-Bau, lagunya Nafas ini Last Child Virgin ya. Oke, ditunggu lagunya ya, dan terima kasih. Terus saya bacakan lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nadia dari Palatiga merekus lagunya Maaf Delantis ya, saya carikan dulu lagunya ya. Dan ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, Rizka pamit. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami tentunya di malam hari ini. Nanti akan ada jazz musik yang akan menemani kebersamaan Anda. Terima kasih dan selamat beristirahat.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Tidak membandingkan. Pendengar, kebanyakan penindas memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mencoba menutupi kekurangan harga diri mereka dengan menguasai orang lain. Itu membuat mereka merasa lebih tinggi ketika mereka menggertak orang lain. Ada tiga bentuk kesombongan. Berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Dua, berpikir bahwa kita lebih buruk dari orang lain. Tiga, berpikir bahwa kita sama dengan orang lain. Bentuk kesombongan kedua seringkali tidak kita sadari sebagai kesombongan. Kesombongan adalah penyebab utama penindasan. Jika saja kita bisa berhenti saling menghakimi, maka kita bisa berhenti menghakimi diri kita. Dan alhasil, kebutuhan untuk menindas secara verbal ataupun fisik akan jauh berkurang. Dalam suatu perjamuan, seorang tamu berpakaian bagus dengan bangganya memperkenalkan dirinya kepada tuan rumah sebagai seorang dokter. Dia berkata, "Saya pun dokter," kata tuan rumah dengan hangat. "Cuma dokter umum." "Saya dokter bedah otak," kata sang tamu sambil menaikkan hidungnya. "Saya bekerja untuk Medicine Sans Frontieres."

harus akui dokter bahwa bedah otak tidaklah sesulit ilmu roket. Pendengar, kemudian hidung tamu berbaju bagus itu merunduk bersama dengan kemegahan dirinya. Pendengar, kisah inspiratif ini mengajarkan kita jika kita menemukan kegembiraan dengan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan menemukan penderitaan dalam perbandingan setimpal ketika kita bertemu seseorang yang juga lebih baik daripada kita. Lebih baik kita tidak membandingkan diri kita sama sekali.

Kisah inspiratif hari ini, nikmatnya kopinya, bukan cangkirnya. Mendengar, pada suatu hari, ada sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing, berkumpul dan juga mendatangi profesor kampus mereka yang juga telah tua. Percakapan segera terjadi dan juga mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan juga kehidupan mereka.

Di tamu-tamunya kopi, Profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis dari porselin, plastik, gelas kristal, dan gelas biasa. Beberapa di antara gelas mahal dan juga beberapa lainnya sangat indah dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopinya. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, Profesor itu mengatakan, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa, yang mungkin murah saja. Meskipun normal bagi kalian, untuk menginginkan hanya yang terbaik bagi diri kalian. Tapi sebenarnya, itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami. Pastikan bahwa cangkir itu tidak mempengaruhi kualitas kopi dalam banyak kasus. Itu hanya lebih mahal dalam beberapa kasus, bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun kalian secara sadar mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini, kehidupan bagi kopi, sedangkan pekerjaan, uang dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali kalian hanya berkonsentrasi hanya pada cangkir. Kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita. Wahai siswaku, Tuhan memasak dan membuat kopi bukan cangkirnya. Jadi nikmatilah kopinya, jangan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan Anda itu lebih penting dibandingkan pekerjaan Anda. Jika pekerjaan Anda membatasi diri Anda dan juga mengendalikan hidup Anda, Anda menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Nah pendengar, itulah kisah inspiratif yang bisa kita petik di hari ini. Pekerjaan akan datang dan pergi, namun itu seharusnya tidak merubah diri kita sebagai manusia. Pastikan kita membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan, selain dari pekerjaan kita.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Sebenarnya Allah itu tidak ada, kata si tukang cukur. Pendengar, di sebuah senja di sudut kota, ada seorang lelaki datang ke sebuah barbershop langganannya. Lalu ia minta cukur rambutnya yang sudah mulai panjang dan tidak beraturan. Lalu tanpa basa-basi, si tukang cukur mempersilahkan dan mulailah dia dengan tugasnya mencukur rambut si pelanggan tadi. Dengan tangan yang lincah dan cekatan, dia memotong rambut pelanggannya dan sesekali dia sambil mengajak ngobrol pelanggannya. Semenit dua menit dia lewati dan obrolan itu masih datar-datar saja. Sampai tiba-tiba tukang cukur itu bilang pada pelanggannya, "Pak, dipikir-pikir Allah itu tidak ada ya." "Kenapa kamu bisa bilang begitu?" tanya pelanggan. "Bapak coba lihat orang-orang di luar sana, di seberang, di persimpangan jalan itu. Kalau Allah ada, kenapa Allah membiarkan orang-orang yang hidup penuh derita seperti mereka?" Si pelanggan masih dengan sabar mendengarkan celotehan si tukang cukur sambil mencari jawaban yang tepat dan juga masuk akal untuk menjawab pertanyaan si tukang cukur itu. Lalu si tukang cukur kembali berkata kepada pelanggan, "Lihat Pak, kenapa Allah membiarkan orang-orang cacat seperti mereka bersusah payah untuk mencari rezeki di jalanan. Bahkan sampai-sampai ada yang bunuh diri karena tak kuat menghadapi tekanan hidup. Katanya Allah itu kan maha pengasih lagi maha penyayang. Di mana Allah?" Pendengar, saking seriusnya obrolan itu, tak terasa sudah beres si tukang cukur memotong rambut pelanggannya. Lalu pelanggan tadi beranjak ingin keluar dari barbershop itu sambil mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan si tukang cukur tadi. Baru beberapa langkah di pintu keluar, dia tertegun melihat seorang lelaki di pinggir jalan dengan rambut panjang, gimbal dan acak-acakan. Sesaat dia terdiam, lalu kembali membalikkan badan dan sembari bilang pada si tukang cukur, "Sebenarnya tukang cukur itu tidak ada ya." "Maksud bapak apa?" kata si tukang cukur. "Saya ada di sini dan baru saja mencukur rambut bapak." Lalu pelanggan itu berkata, "Lihatlah anak muda di pinggir jalan itu. Kenapa si tukang cukur membiarkan saja ada orang rambutnya acak-acakan dan gimbal tak beraturan seperti itu? Di mana tukang cukur itu?" Lalu tukang cukur berkata, "Dia seperti itu karena dia tidak datang padaku dan meminta cukur padaku, Pak." "Nah, jawabannya juga seperti itu atas pertanyaanmu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak membiarkan orang-orang dalam kesusahannya, tapi mereka sendirilah yang tidak mau mendekatkan dan juga memohon kepada Allah atas rezeki dan berkah untuk kehidupannya." Lalu tukang cukur terdiam dan manggut-manggut, tanda dia memahami jawaban pelanggan tadi. Pendengar, dari cerita singkat di atas, kita bisa memetik hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan kita dan juga membiarkan kita dalam keadaan yang kita rasakan apabila kita juga sendiri tidak berusaha untuk merubah keadaan kita dan juga berusaha untuk mendekatkan diri dan memohon kepadanya.

Pada suatu hari, sang guru menulis di papan tulis, 8 × 1 = 7, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, dan 8 × 5 = 40. Pendengar, setelah selesai, sang guru melihat kepada murid-muridnya, dan mereka semua menertawakan sang guru itu, sebab perkalian 8 × 1 = 7 itu salah. Kemudian guru itu berkata, "Saya sengaja menulis jawaban yang salah dalam perkalian yang pertama, karena saya ingin kalian belajar sesuatu yang sangat penting. Karena ini untuk membuat kalian mengerti bagaimana dunia memperlakukan kalian. Kalian dapat melihat bahwa saya menjawab benar sebanyak 5 kali, tetapi tidak ada di antara kalian memuji saya. Semua malah menertawakan dan mengkritik saya, karena mungkin satu jawaban salah yang saya lakukan. Jadi inilah yang harus kalian sadari, wahai murid-muridku, karena dunia mungkin tidak akan memuji engkau untuk hal-hal baik yang engkau lakukan jutaan kali. Tapi dunia akan mengkritik dan menertawakan engkau untuk sebuah kesalahan yang engkau lakukan. Tapi janganlah berkecil hati. Teruslah bangkit di atas tertawaan dan berbagai kritik. Kuatkanlah hati kalian, karena Tuhan akan selalu menolong hamba-Nya yang mau bersabar dalam menghadapi cobaan dunia."

0: kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik, saya tidak butuh,"
0: ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
1: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om,"
0: rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 14 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja di Pohupo mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang senantiasa bertugas malam hari ini, semoga aman terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau, di mana saja Anda menjangkau siaran kami di FM 97,8 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Pagi ini kembali kami menyapa Anda untuk edisi siar 14 Agustus 2026 dan siaran kami akan terus mengudara hingga jam 12 malam nanti. Selamat mendengarkan program acara pilihan, lagu-lagu serta informasi yang kami suguhkan spesial untuk Anda. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

undang-undang kita juga berkaitan dengan bahwa kita ini dalam penjajahan itu semua orang tidak suka, ya kan? Makanya penting yang namanya perjuangan dan sebagainya menuntut dari hak, dari kebebasan itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan keagamaan ini, keimanan, itu pentingnya bahwa dalam agama kita, kita dituntut untuk hanya terikat dengan Sang Maha Pencipta. Disitulah kita tidak terikat dengan materi, tidak kita terikat dengan benda, kita tidak terikat dengan manusia, sehingga kita betul-betul merdeka dalam hidup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab itu bahwa walaqad wulidakum ahrara, kita ini dilahirkan dalam keadaan merdeka. Jadi kita terikatnya kepada adalah yang menciptakan kita, yang melahirkan kita. Disitulah kita akan melakukan memperjuangkan dari hak-hak kemerdekaan kita. Olehnya itu dalam memperjuangkan kemerdekaan ini butuh kekuatan, butuh perjuangan. Makanya jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat kita ini sebagai orang yang kuat. Salah satu tanda kekuatan keimanan itu adalah dia manusia itu tidak boleh lemah. Tidak boleh lemah dalam hidup. Inilah yang bekal dalam perjuangan. Kita lihat dalam sejarah perjuangan bangsa kita atau bangsa-bangsa lain. Bebas dari penindasan itu melalui dengan kekuatan, melalui dengan tidak termasuk orang-orang yang lemah. Karena memang tuntutan agama kita itu adalah bagaimana ini kita kuat, bagaimana secara kekuatan secara menyeluruh, pikiran, perasaan, ya, harta, dan lain sebagainya, dan kerja-kerja juga kita bebas bekerja dan lain sebagainya, sehingga apa? Itulah adalah kekuatan, kebebasan untuk melahirkan kebaikan dalam hidup. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, dalam memperjuangkan hak keinginan kita itu, kalau kita dalam orientasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja-kerja kehidupan kita ke depan itu akan baik. Karena kenapa? Yang mengatur itu adalah Sang Maha Pencipta. Karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebaikan untuk semua. Sebagaimana yang dideklarasikan oleh dalam Al-Quran tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita utus kamu Muhammad sebagai apa? Sebagai rahmat, membawa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang dialami dalam mencari kemerdekaan itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami. Contohnya adalah ketika Nabi mau merealisasikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ajaran agama itu ketika dia masih berada di Mekah. Itu kan selalu dirongrong, nilai-nilai kebaikan dibatasi, bahkan dihina. Nah, makanya selama perjuangan itu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha keluar dari itu. Dengan apa? Melakukan suatu perjalanan yang kita kenal dengan namanya hijrah ke Madinah. Untuk mencari apa? Mencari kebebasan. Jadi kalau kita bawa dalam ranah kehidupan kita, ketika umpama kita bekerja susah, sudah bertahun-tahun kita geluti itu, tapi kita tidak bisa, berarti kita harus pindah dari urusan

0: sehingga apabila kita keluar dari permasalahan itu, kita sudah cari apa permasalahan-permasalahan yang ada, tetapi tidak bisa, berarti mungkin dalam kerja-kerja itu ada masalah. Jadi kita harus renovasi kembali, perbaiki kembali kerja-kerja kita, arah kita, tujuan kita, mengevaluasi kembali di mana ada salahnya, di mana ada khilafnya, di mana, sehingga ada semangat. Tidak selamanya kita bekerja tanpa berusaha, tanpa evaluasi, ini penting. Karena kalau tidak ada yang evaluasi dalam perjalanan hidup kita, mencari kebebasan itu, mencari kemerdekaan itu berat. Makanya dukungan dari Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa kita ini, itulah modal besar dalam mengangkat apa derajat kehidupan manusia untuk kemerdekaannya, kebebasannya mengekspresikan apa yang diinginkan. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu berada di Madinah, itu kan terjadi beberapa peperangan. Tujuannya adalah ingin merealisasikan kemerdekaan, memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu, menularkan kebaikan-kebaikan itu dengan membawa kebaikan, sehingga ini butuh kekuatan, butuh analisa yang baik, sehingga bisa kita keluar dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahannya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk keluar dari belenggu dalam kehidupan kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini betul-betul kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tempat kita mengadu, tempat kita mengharap, tempat kita memohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Contoh juga yang lain adalah dalam kehidupan Nabi itu adalah ketika Nabi di akhir jalan kehidupannya itu ada namanya kita kenal dengan Fathu Makkah. Ingin mencari kebebasan itu, tekanan dan lain sebagainya, tetapi Nabi menggunakan dengan cara-cara yang baik, yaitu menguasai Mekah kembali. Kita kenal dengan Fathu Makkah itu tidak ada setetes darah pun yang mengalir. Dengan apa? Dengan kebersamaan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Jahal, dia akan merdeka. Siapa yang yang penting diberikan orang kebebasan. Dari situlah lahir apa kebaikan-kebaikan baru. Bahkan perkembangan kebaikan agama ini setelah Fathu Makkah itu mengalir. Mudah-mudahan inspirasi-inspirasi dari kehidupan Nabi ini bisa menguatkan kita untuk semangat dalam mengisi kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah telah kita dengarkan bersama ceramah singkat bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung untuk meramaikan kebersamaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, bisa menghubungi line interaktif kami di 082194830965 dan juga di 0853-4383-1230. Dan pendengar tentunya juga di pagi hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya hadir bersama kita menemani pendengar RRI. Baik Ustadz, sejauh ini seperti apa sebenarnya makna kemerdekaan jika kita lihat dari perspektif keimanan kita sebagai hamba Allah?
0: Iya. Ini keimanan dalam perspektif agama ya.
1: Iya.
0: Artinya kita ini kan perlu perjuangan.
1: Iya.
0: Hidup itu adalah memang perjuangan. Kita saja dilahirkan itu dalam penuh dengan tantangan hidup. Kita memang dituntut untuk berjuang, untuk mempertahankan kehidupan dan sebagainya. Tetapi dalam hal-hal perjuangan ini butuh etika. butuh ke adab. Bahkan dalam agama kita ya, ketika terjadi perang pun etika-etika kemanusiaan itu dijaga. Tidak boleh membawa apa membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak agama-agama yang lain, bangunan-bangunan itu dilarang. Ya, kan? Jadi walaupun kita dalam bekerja, dalam berusaha, dalam apa, tetapi tata kerama dan etika itu perlu dijaga. Karena inilah modal besar kita dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Dalam pandangan agama, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa selama di hari kemudian dia akan ditanya apa di mana hidupnya dia habiskan. Artinya apa, manusia itu akan mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang pernah dilakukan. Kalau dia baik, dia akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan kesalahan, khilaf, dan akan diminta pertanggungjawaban manusia. Sehingga apa? Ketika kita berusaha, bekerja dalam, berbuat dalam hidup ini, apa? Dalam berbuat dalam kehidupan kebersamaan, dalam hidup dalam kebangsaan kita ini, saya kira perlu dijaga itu. Etika-etika kemanusiaan ini. Nah, ketika itu kita jaga, sehingga apa, tata kerama akan hidup itu akan tenang, kebahagiaan, kebahagiaan itu kita akan dapatkan. Makanya perlu kita jaga. Bahkan kita perlu punya visi besar, visi misi kehidupan besar. Bukankah ada satu doa ya yang sering kita ungkapkan tiap-tiap hari itu? Doa orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini ada dua hal yang perlu dijaga. Pertama itu bagaimana dan berusaha kita mendapatkan hasanah fid dunya. Ada surga di dunia, kebahagiaan di dunia. Nah, begitu juga di akhirat. Yaitu fil akhirati hasanah, ada juga kebahagiaan, ada juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wa qina adzabannar. Kita tidak masuk dalam masuk neraka maksudnya. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan khilaf-khilaf dalam bekerja-kerja itu. Kalau ini menjadi inspirasi dalam hidup, saya kira doa yang simple ini kita jadikan sebagai visi misi kehidupan ya. Tidak batas, tidak sebatas hanya di dunia, tetapi jangkauan ke depan, yaitu masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu itu, hidup kita akan terarah. Nah, bagaimana kalau dalam hidup keluarga, hidup dalam berbangsa, saya kira bisa kita realisasikan doa-doa ini dalam kehidupan.
1: Ya baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5:34 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustaz Haji Muhammad Saleh, Maka MC, dan membahas topik benteng keimanan di balik kemerdekaan. Anda bisa bergabung untuk meramaikan suasana kebersamaan kita di Mutiara Pagi Perjalanan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kami persilakan di 0853 4383 1230, dan juga di 0821 9483 0965. Anda bisa menikmati suasana pagi. Dan kita tahu sama Ustaz bahwa di bulan kemerdekaan ini, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bukan lagi harus berjuang dari yang namanya penjajah. Tapi kita bisa melihat di dunia ini kita dipermasalahkan dengan masalah narkoba, kemudian juga musuh-musuh kita lainnya. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal tersebut agar tidak berdampak buruk bagi perkembangan generasi-generasi muda kita, Ustaz? Silakan.
0: Ya, memang kita ini punya tugas apa ya? Mengisi kemerdekaan ini penting kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengisi kebaikan ini? Adalah sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita. Kalau kita sebagai petani, bagaimana kita bekerja dalam pertanian itu dengan baik, melahirkan hasil-hasil pertanian dengan baik, dengan kualitasnya. Kan kadang-kadang juga ada yang bertani tapi tidak terlalu berkualitas. Jadi memang kita dituntut harus memperlihatkan usaha itu dengan kuat. Kalau kita sebagai dokter, kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesinya kita, sebagai nelayan kah, sebagai akademisi kah, dan lain sebagainya, kita ini harus memperlihatkan apa skill kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita umpama saya kerjakan ini karena dilihat si A si B, bolehlah, tetapi pada hakikatnya bahwa apa yang kita kerjakan ini itu kita persembahkan yang terbaik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala apa dalam surah Tabarak ya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat apa nilai-nilai kerja-kerja terbaik kita di hadapan Allah. Ya, kalaupun umpama kita perlihatkan itu di hadapan manusia boleh, tetapi pada hakikatnya jiwa kita itu adalah kita ini berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita umpama bekerja tanpa dibalas, tanpa di apa, kita akan menuntut apa namanya harapan bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kan kadang hanya ada orang bekerja, nanti saya dikasih uang, dikasih begini, dikasih begini. Tidaklah. Tapi kalau jiwa itu dari dalam, nah, melakukan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya didasari apa? Didasari, dilibatkanlah Allah dalam Subhanahu wa taala dalam kerja-kerja kita. Itu akan terasa ringan. Bagaimanapun beratnya tantangan dalam hidup, tetapi kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, ya. Ada Allah mengontrol kehidupan kita, saya kira tantangan itu akan terasa mudah. Akan tantangan itu bagaikan mudah saja kita lalui. Karena kenapa? Ada hal-hal yang lebih besar yang kita harapkan, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul kita bekerja sesuai dengan profesional kita. Ya. Akademisi kah, anak-anak kah, orang tua kah, bahkan orang yang tidak mampu pun bisa mengisi yang terbaik, mengisi nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan ini adalah nilai-nilai kebaikan itu bukan milik sendiri, tetapi kita mampu menularkan kebaikan ini kepada siapa saja sesuai dengan keahlian profesionalisme kita semua. Sehingga apa? Makin besar kita lakukan kebaikan itu kepada orang atau kepada siapa saja, bahkan kepada alam ini, alam semesta ini, itu Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan kita. Al-ajru ala qadril masyakka. Saya kira ini aturan dalam biasanya ulama kita mengatakan al-ajru ala qadril masyakka, bahwa pahala itu sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan kekuatan yang sudah dia korbankan. Nah, jadi umpama saya bersedekah umpama 1000, tapi ada juga orang yang susah menyedekahkan 1000, saya kira di hadapannya Allah pasti beda. Mungkin bagi saya mudah, tapi bagi orang mungkin berat, tetapi pahalanya beda-beda. Jadi jangan bahwa saya kayaknya isi perjuangan ini apa kemerdekaan ini hanya sedikit, saya tidak, bisa jadi itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa, dengan inspirasi ini kita akan selalu semangat mengisi kemerdekaan kita dengan nilai-nilai kebaikan semua apa, sehingga semua orang punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Karena kenapa? Dia persembahkan segala sesuatu hidupnya itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama di Mutiara Pagi Perjaringan Koryo Nusantara 4. pagi hari ini dengan topik benteng keimanan di balik kemerdekaan, dan kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Salim Maka LC. Dan tentunya Anda boleh bergabung di nomor WA kami 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Sambil menikmati suasana pagi yang insya Allah penuh dengan berkah, tentunya kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita dengan menambah wawasan kita sekaitan dengan topik yang kita bahas. Baik Ustadz, ini ada pesan WA juga, kita coba baca dulu ya. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan keimanan kita untuk mengisi kemerdekaan di tengah suasana yang kita lihat kalau di media sosial ini masih banyak orang-orang yang melakukan provokatif atau juga mungkin unsur-unsur yang mengandung perpecahan. Nah, ini seperti apa kita menyikapi hal tersebut? Dari Ibu Sarah di Tuele, silakan ini Pak Ustadz ditanggapi pesan WA dari pendengar kita Ibu Sarah di Kelurahan Tuele.
0: Jadi kenapa umpama dalam mengisi nilai-nilai kebaikan itu kadang kita berbeda ya? Karena memang visi kita itu tadi ya mungkin hanya temporal, yaitu atau mengisi sesuatu itu hanya tidak memperhatikan etika-etika yang ada, yaitu tidak menjaga tata kerama. Umpama setiap orang kan punya keinginan sebenarnya. A, si A punya keinginan, si B punya keinginan, si C punya keinginan. Yang paling penting dalam agama kita itu adalah saling menjaga ini, adanya keredaan dalam hanya jual menjual lah, gitu. Apa kata apa dalam Al-Quran, antaradin, gitu. Saling meredai dalam pekerjaan itu, tidak membuat susah, gitu. Sebenarnya agama kita ini selalu mengarahkan kita mencari maslahah bersama, bukan maslahah pribadi. Kalau kita isi kemerdekaan kita ini dalam kebersamaannya, kemudian jelas ya cita-cita bangsa kita ini akan melahirkan kesejahteraan. Ujung-ujungnya di Undang-Undang Dasar 45 itu penuh dengan keadilan dan kesejahteraan dan penuh dengan perdamaian. Nah, itu kan yang diingat. Kalau itu yang ada menjadi pola-pola pikir kita dalam bekerja, dalam berinteraksi, dalam mengisi kebaikan kemerdekaan ini, saya kira perpecahan itu kan jauh. Itu. Jadi kalau umpama ada, perlu merevisi kembali. Nah, itu merevisi kembali tujuan hidup itu. Bahkan di situ fungsinya setiap apa dalam ajaran agama kita itu setiap hari dituntut kita untuk muhasabah. Hari ini apa yang saya kerja ya? Ada salah, ada khilafkah, atau ada kebaikan? Alhamdulillah, kita dituntut baca alhamdulillah. Tapi kalau ada khilaf dan salah, kita tobat, betul-betul dituntut untuk bertobat. Dan kalau berkaitan dengan manusia, kita datang minta maaf dan lain sebagainya. Bagaimana mengkondisikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga apa, tujuan besar negara kita, yaitu, tujuan besar hidup kita, yaitu, yaitu mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan, tapi dengan cara-cara yang baik, yang menghormati tata krama sebagaimana yang diajarkan Nabi ya, tentang etika-etika kemanusiaan itu. Kalau itu yang menjadi progres dalam kehidupan kita, saya kira apapun mengisi kemerdekaan baik-baik saja, akan baik-baik saja dalam hidup kita.
1: Baik, kaum muslimin dan muslimat, kami masih bersama Anda di pagi hari ini, dan tentunya kami ingin mendengarkan penelpon-penelpon ataupun juga pendengar yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk pagi ini dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan oleh Korwil Nusantara.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pos 1 RRI Tori-Tori.
4: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih di Mutiara Pagi Perjaduan Koril Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kita juga membuka pesan WA yang tentunya sudah bergabung bersama kita dari Pak Andi yang ada di Kendari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Andi di Kendari bertanya, apa tantangan keimanan khususnya bagi generasi bangsa dan juga generasi muda kita di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial? Ini tadi bisa dijawab juga ini Ustadz ya. Kita tahu bersama bahwa penggunaan media sosial itu sangat begitu tinggi, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan juga generasi muda kita. Nah, ini seperti apa tantangan keimanan generasi muda kita? Karena ini tentunya kita tidak ingin ya terjadi perpecahan karena adanya mungkin provokasi ataupun juga hal-hal negatif lainnya atau konten negatif di media sosial. Silakan Ustadz.
5: Jadi memang apa namanya dalam masa-masa sekarang ya informasi itu menjadi kekuatan besar memang, salah satu dari kekuatan dunia ya, itu adalah informasi. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita juga ikut dalam kekuatan itu. Nah, makanya kalau kita bawa dalam apa namanya dalam nilai-nilai nilai-nilai keagamaannya, sebenarnya apa yang kita tulis, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita buka dalam media sosial itu, sebenarnya itu apa memberikan kepada kita bahwa catatan amal itu seperti begitu. Karena kenapa, apa yang kita lakukan itu akan tersimpan sebenarnya. Ya, secara teknologi saja memudahkan bagaimana pencatatan Allah itu hampir sama dengan pencatatan yang ada di digitalisasi ini. Ya, apa yang kita buka 5 tahun, 10 tahun yang lalu akan masih tersimpan itu memorinya. Apa yang kita perlu lahirkan di sini bahwa sampai informasi saja bisa menyimpan apresiasi yang pernah kita lakukan. Untuk bagaimana kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibuka gitu kan. Mungkin kita akan baca sendiri kehidupan kalau umpama kita buka apa namanya sampah-sampah yang kita sudah lihat itu, itu kan perlu dipertanyakan. Kalau juga tak salah saya dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan kepala kita ini motivasi untuk melakukan kebaikan, mengevaluasi kembali. Ternyata oh ada khilaf, ada salah. Ternyata saya butuh mengisi kebaikan-kebaikan, menularkan kebaikan. Dan bahkan sebenarnya kalau kita tularkan kebaikan itu dalam media sosial, itu akan pahalanya juga akan berlipat ganda, karena yang baca juga banyak, yang bikin konten juga bisa melahirkan kebaikan-kebaikan. Jadi tergantung niat dan apa yang kita lakukan. Mungkin sekarang ini sudah dunia itu sudah ada di jari-jemari kita, bisa kita lakukan itu. Nah, sehingga yakinlah bahwa perlihatkanlah hal-hal yang paling terbaik. Ahsanu amala itu yang kita perlu. Jadi sehingga kita isi konten, isi apa dalam media sosial itu betul-betul kita jaga itu, jangan sampai orang bertikai. Karena dosanya juga akan berlipat ganda. Karena jangan-jangan ada orang meniru dan sebagainya. Nah, sehingga dengan pemikiran yang demikian itu, saya kira hidup kita akan terarah. Tapi memang perlu diarahkan. Dalam bermedia sosial ini perlu memang kita diarahkan dengan cara-cara yang baik. Itu ada tata keramanya. Jangan sampai mengganggu perasaan orang dan sebagainya.
4: Membuat orang lain tersinggung begitu.
5: Itu kan, jadi ini tergantung sebenarnya penguasaan jiwa. Makanya tazkiyatun nufus itu penting. Pembersihan jiwa itu dan perilaku itu perlu kita jaga.
4: Baik Ustaz, ada penelpon yang bergabung. Kita coba menyapa penelpon kita pagi hari ini. Ya, sayang sekali terputus ya. Anda bisa bergabung pendengar di interaktif kami di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230 sekaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita langsung menyapa dulu penelpon kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Ya, mungkin agak terganggu komunikasi kita, tapi terima kasih untuk pendengar kita yang sudah mencoba bergabung di Mutiara Pagi Korwil Berjaringan. Untuk pagi hari ini Anda juga bisa menghubungi di 0853-4383-1230 atau juga di nomor WA kami 0821-9483-0965. Topik yang kita bahas adalah benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita bersama dengan Ustadz Salema KLC. Dan pendengar, ini kita sudah berada di penghujung acara. Hal-hal yang ingin disampaikan Ustadz sekaitan dengan topik yang kita bahas untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kita, sehingga di bulan kemerdekaan ini kita punya semangat yang begitu besar untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia terus maju, kemudian juga berkembang. Seperti apa yang perlu kita lakukan? Silakan Ustadz.
5: Jadi dalam mengisi kebaikan ini ada hal yang paling penting, ya, bahwa libatkanlah Allah dalam kerja-kerja kita. Hadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita, yaitu dari kita tidur sampai tidur lagi. Ketika kita hadirkan itu, saya kira kita akan selalu melakukan nilai-nilai kebaikan. Tetapi namanya manusia pasti ada khilaf. Makanya agama kita selalu membuka peluang bahwa di situ ada taubat, ada minta maaf, ada evaluasi. Sebenarnya itu adalah bagaimana cara untuk meningkatkan diri kita sebenarnya. Oh, ternyata dalam ini saya kurang ini. Kenapa ada khilaf? Oh, saya perlu melakukan yang lebih baik lagi. Jadi semangat sebenarnya bukan sebagai ketika ada salah, baru kita down. Tidak. Sama dengan anak-anak kecil baru belajar. Sampai dia bisa berjalan. Saya kira itu dalam hidup begitu. Jadi perjuangan itu dia dalam usahanya itu adalah hadirkanlah kebaikan itu. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita jaga adalah jagalah tata krama sesama. Tidak sebatas manusia tetapi dengan alam ini yang perlu kita jaga. Itulah karena apa, kita mau hidup baik-baik saja. Tidak sebatas manusia tetapi alam pun harus kita jaga, kita isi. Dan karena ini sebagai amanah sebenarnya, amanah besar sebagai manusia punya tanggung jawab besar yang Allah titip kepada kita. Kita perlihatkanlah kerja-kerja kita ini, bahwa ini yang saya lakukan di hadapanmu ya Allah. Nah, itu sebelum kita perlihatkan kepada manusia, pada hakikatnya kerja-kerja kita ini adalah kita persembahkan kerja, aktivitas, ya, kehidupan kita khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Dengan demikian kehidupan kita apapun itu akan selalu terarah, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan kita, memberikan kesehatan, memudahkan urusan-urusannya, sehingga kita baik dalam menjalani dua kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.
4: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikianlah pemaparan kita terkait tentunya dengan topik yang kita bahas, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Di bulan kemerdekaan ini, insya Allah segala kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan bangsa kita semakin lebih kuat, tentunya dengan lebih meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat pesan WA di pagi hari ini, dan tentunya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dari RRI Toli-Toli, kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Iya, jadi untuk hari kedua kemarin, itu laporan yang masuk, rata-rata satu titik itu minimal bisa 20.
2: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Karjo.
3: Selamat pagi pendengar dari kawasan Limbowolio, Tangerang Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Bau-Bau mencatat ratusan peserta gerak jalan di Bau-Bau tumbang karena kelelahan akibat panas dan angin kencang. Pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun ini berbeda dari biasanya. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Dinas Kesehatan Bau-Bau mencatat ratusan peserta gerak jalan di Bau-Bau tumbang karena kelelahan akibat panas dan angin kencang. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
4: Cuaca panas disertai angin kencang mewarnai pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI 2026 di Kota Bau-Bau. Kondisi tersebut membuat sejumlah peserta mengalami gangguan kesehatan hingga harus mendapatkan penanganan dari petugas medis yang disiagakan di sepanjang rute. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hampir 200 peserta mengalami keluhan kesehatan selama 2 hari pelaksanaan Gerak Jalan Indah. Keluhan yang paling banyak ditemukan antara lain sakit kepala, lemas, pusing, muntah-muntah, hingga pingsan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jainuddin Ishak, mengatakan setiap posko layanan kesehatan rata-rata menangani sedikitnya 20 peserta dalam sehari. Menurutnya kondisi tersebut mengindikasikan peserta mengalami kelelahan, terutama karena menempuh rute gerak jalan yang panjang di tengah cuaca panas. Meski demikian, Jainuddin menyebutkan jumlah peserta yang mengalami gangguan kesehatan tahun ini masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan juga bersyukur karena seluruh peserta yang mengalami keluhan dapat segera ditangani.
1: Iya. Jadi untuk hari kedua kemarin, itu laporan yang masuk, rata-rata satu titik itu minimal bisa 20 pasien yang didatangkan.
5: 20 pasien satu titik, Pak, ya? 8 titik.
1: Ya, jadi mungkin kalau kita 8 titik, ya sekitar 100-an.
5: Setiap hari itu,
1: Pak? Setiap hari kedua kemarin, ya, kami minta karena teman-teman puskesmas yang kita siagakan di tiap titik ini itu melaporkan secara real time, tiap jam, tiap hari.
4: Untuk mengantisipasi kondisi darurat selama gerak jalan indah, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau juga menambah titik layanan kesehatan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Sebanyak 8 posko kesehatan disiagakan di sepanjang jalur gerak jalan indah. Setiap titik dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan ambulan untuk memberikan pertolongan pertama kepada peserta yang mengalami gangguan kesehatan. Jainuddin menambahkan, petugas kesehatan disiagakan untuk memberikan pertolongan pertama kepada peserta yang mengalami gangguan kesehatan selama mengikuti lomba. Lomba gerak jalan indah tahun ini diikuti 468 barisan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari sejak 11 hingga 13 Agustus 2026. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau tidak hanya bersiaga selama pelaksanaan gerak jalan. Sejak 27 Juli, tenaga kesehatan juga telah diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan, termasuk saat latihan paskibraka. Setelah gerak jalan indah, petugas kesehatan kembali disiagakan untuk mendukung pelaksanaan upacara puncak peringatan HUT RI ke-81 pada 17 Agustus 2026. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
3: Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buton Selatan diwarnai beragam kegiatan yang mengangkat kreativitas, seni, budaya, dan semangat kebersamaan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Lomba Mars Buton Selatan dan Lomba Tari Badenda antar OPD yang digelar 10 hingga 13 Agustus 2026 malam di Tribun Lapangan Lakarada Batauga. Kemeriahan juga terlihat dalam gerak jalan indah yang berlangsung di kawasan Pantai Boti pada Rabu 12 Agustus 2026. Pada hari pertama kegiatan diikuti 53 peserta dari jenjang SD dan SMP sekecamatan Batauga. Penampilan peserta dengan beragam seragam dan atribut menambah semarak perayaan kemerdekaan. Sementara lomba tari Badenda menjadi ruang untuk menampilkan kreativitas sekaligus melestarikan seni budaya daerah. Rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga 13 Agustus 2026 tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat rasa cinta terhadap daerah dan bangsa. Pendengar, pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini tiga SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Terkait hal itu dilaporkan Afriansyah.
2: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi tiga SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Darussalam.
6: Pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini tiga SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan tiga sekolah yang terlibat dalam kolaborasi tersebut yakni SMA Negeri 1 Bau-Bau, SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan SMA Darussalam. Aswad menjelaskan ketiga sekolah tersebut dipilih berdasarkan hasil technical meeting. Ketiganya dinilai paling siap untuk berkolaborasi dalam mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara.
2: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi tiga SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Darussalam. Sementara latihan, jadi tiga gabungan, tiga marching band.
7: Kenapa tiga sekolah itu yang dipilih?
2: Kemarin di rapat technical meeting karena yang siap kolaborasi, jadi yang lainnya belum punya pengalaman, belum juga pernah mengiringi Indonesia Raya di upacara. Sehingga memang ditanya kemarin yang siap gabung, tiga itu.
6: Menurut Aswad, kolaborasi tiga marching band tersebut menjadi tantangan baru karena masing-masing tim memiliki pelatih dengan gaya dan metode latihan yang berbeda. Perbedaan gaya latihan tersebut membuat para peserta harus menyesuaikan kemampuan dan membangun kekompakan. Ketiga tim marching band itu dijadwalkan tampil mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau pada 17 Agustus 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih terkait euforia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton. Kehadiran peserta dan masyarakat yang memadati jalur kegiatan membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan penjualan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra didampingi Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menerima barisan peserta GJI di panggung penghormatan di pelataran depan rumah jabatan Bupati Buton Pasarwajo pada Selasa 11 Agustus 2026. Lomba GJI diikuti peserta dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, Majelis Taklim hingga Karang Taruna. Peserta melakukan start di depan kantor BRI Pasarwajo dan finish di lapangan sepak bola Pasarwajo. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 105 barisan mengikuti lomba. Peserta terdiri atas 63 barisan SD sederajat, 10 barisan Majelis Taklim, dan 32 barisan SMA sederajat. Ramainya masyarakat yang menyaksikan kegiatan turut menciptakan pergerakan ekonomi di sekitar lokasi. Pelaku UMKM memanfaatkan keramaian tersebut untuk menawarkan berbagai produk dan kebutuhan kepada peserta maupun masyarakat. Selain memperkuat semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun kebersamaan sekaligus mengisi peringatan kemerdekaan melalui kegiatan yang positif dan edukatif. Berita lainnya pendengar, Pemkot Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan tahun 2026 ini. Program ini baru terrealisasi di Kecamatan Lea-Lea melalui dukungan Kementerian Sosial. Informasi tersebut dilaporkan Hairul Mulko.
8: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lea-Lea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan Kecamatan Lea-Lea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
10: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial kedepannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru 1 ini Lea-Lea. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
9: Sementara itu, Camat Lea-Lea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lea-Lea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
8: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang, hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
9: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan Kampung Siaga Bencana, lumbung sosial dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita yang terakhir, menyambut hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Kejaksaan Negeri Buton menggelar bakti sosial terpadu. Mengenai hal itu, laporan Cindy Amalia, mahasiswi magang Universitas Gunadarma, melaporkan.

Menyambut hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Kejaksaan Negeri Buton menggelar bakti sosial terpadu. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo pada Selasa 11 Agustus lalu. Masyarakat setempat antusias menyambut beragam pelayanan gratis yang dihadirkan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, khitanan massal, perekaman EKTP, hingga penyerahan bantuan sosial bagi kelompok rentan. Tidak hanya itu, pemerintah juga merealisasikan program kepastian hukum pertanahan melalui pembagian sertifikat serta bedah rumah bagi warga yang membutuhkan. Bupati Buton Tengah, Azari, yang hadir langsung di lokasi menyampaikan, sinergi antara pemerintah daerah dan penegak hukum ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Azari menegaskan, momentum kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata yang memberikan manfaat dan perlindungan langsung terutama bagi kelompok rentan. Dari Kota Bau-Bau, Sindia Malia, mahasiswi magang Universitas Gunadarma, melaporkan. Menyambut hari lahir ke-8.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta Kapton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Bau-Bau mencatat ratusan peserta gerak jalan di Bau-Bau tumbang karena kelelahan akibat panas dan angin kencang. Pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini 3 SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Demikian Warta Kapton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari Radio Sedunia atau World Radio Day adalah hari yang dirayakan setiap tanggal 13 Februari untuk lebih memperhatikan radio. Mengapa kita menyukainya dan mengapa kita membutuhkannya saat ini lebih dari sebelumnya? Kekuatan unik radio untuk menyentuh kehidupan dan menyatukan semua orang di setiap sudut dunia dengan beragam aktivitas yang dijalani. Seperti yang dituturkan oleh Nala Hadinata Susilo, seorang petugas Lapas Nusa Kambangan, Cilacap.
1: Saya Nala Hadinata Susilo, saya petugas di Lapas Nusa Kambangan. Kesan saya mendengar RRI selama ini adalah memberikan saya informasi yang terbaru, selalu memberikan hiburan yang bagus, dapat memberikan manfaat dan menghibur. Semoga kedepannya RRI semakin terinovasi, mampu bersaing, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian, terima kasih.
0: Radio sebagai media massa yang mempunyai jangkauan terluas sebagai alat komunikasi yang kuat, secara khusus cocok untuk menjangkau masyarakat terpencil dan memiliki peran yang kuat serta spesifik dalam komunikasi darurat. Kami di hati Anda, karena Anda di hati kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz secara dibau-bau. Selamat pagi pendengar. Mudah-mudahan kabarnya semua baik ya pendengar yang lagi sakit. Mudah-mudahan bisa diberikan kesembuhan segera. Doakan Yanti juga biar cepat sembuh. Dan pendengar yang lagi sehat, tetap jaga kesehatan ya pendengar. Anda bisa lakukan aktivitas-aktivitas positif di pagi hari, bergerak di pagi hari, beraktivitas dengan cukup efektif di pagi hari ya pendengar, supaya badan kita tuh tidak terlalu kaku dan imun kita lebih baik. Well pendengar, kebersamaan kita pagi ini seperti biasa, kalau Kapten Pagi udah pasti beberapa informasi pilihan dari Kepulauan Buton ataupun juga daerah lainnya Sulawesi Tenggara akan mewarnai ruang dengar Anda dan temani aktivitas maupun waktu bersantai Anda di hari ini. Yang ditemani sampai jam 10 pagi ya pendengar, stay terus di 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital.

Assalamualaikum, saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

Ya, pendengar, kebersamaan kita di Kapten Pagi ini nanti juga sampaikan informasi dari BMKG Sultra terkait perakiraan cuaca di hari ini ya. Yang nampaknya untuk wilayah Sulawesi Tenggara, umumnya hari ini berawan, pendengar. Dari pagi, siang, dan sore hari serta malam hari, bahkan dini hari esok ya. Dari informasi yang diupdate dari BMKG Sultra ya, pendengar, ini juga mayoritas bahkan hampir semua cuaca di Sulawesi Tenggara merata ya, pendengar, dari pagi sampai dini hari, yakni cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara di 60 hingga 95%, dan kecepatan angin dari arah timur ke selatan ya, pendengar, 2 sampai 20 km per jam. Kabar baiknya tidak ada peringatan dini dari BMKG Sultra, yang artinya aktivitas kali ini nampaknya akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa perlu khawatir dengan cuaca di hari ini. Jadi semoga bisa mendukung juga aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Peri Kusuma, Pala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di FM 99.4 dan 97.8 MHz serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara

Berikut RRI Bau-Bau, terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda dalam beraktivitas. Pagi ini juga kami lengkapi kebersamaan kita dengan informasi seputar Buton, Kepulauan Buton ya, dan pastinya juga Kota Bau-Bau serta daerah lain di Sulawesi Tenggara. Ya, ada berita tentang, oh ya, ini pengamanan gerak jalan indah ya pendengar, yang sudah berjalan selama 3 hari kemarin dari tanggal 11, 12, dan 13 dari Polres Bau-Bau mengerahkan 141 personil untuk mengamankan lomba gerak jalan indah. Ya, di samping itu juga pendengar dari petugas kesehatan juga diturunkan ya di 8 titik gerak jalan indah. Ini juga kabar yang cukup mencengangkan sih pendengar ya, soalnya kan ada kabarnya ada ratusan dari peserta gerak jalan tuh yang tumbang gitu ya, dalam artian yang jatuh sakit atau bahkan pingsan ya pendengar, akibat cuaca juga serta kelelahan pastinya ya. Itulah kenapa pendengar, ketika dipilih menjadi peserta gerak jalan mesti harus persiapannya cukup matang, tidak hanya mempersiapkan soal penampilan saja, tetapi yang paling penting adalah kondisi fisik ya. Tapi semoga lah kejadian-kejadian seperti ini ya bisa lebih minim lagi terjadi di tahun-tahun depannya. Dan memang juga selain itu ada faktor yang di luar kendali kita, yakni cuaca ya pendengar, yang luar biasa panasnya kemarin. Kemudian juga angin kencang yang membuat debu berterbangan di mana-mana. Nah, ini sangat bahaya nih kalau orang yang memang kondisinya udah mulai, sistem imunnya udah mulai lemah ya, ketimpa itulah semua kondisi cuaca itu semakin buruk kesehatannya ya. Ya, mendengar RRI Bau-Bau juga berita-berita lainnya, ini Anda bisa update di rri.co.id supaya tidak ketinggalan informasi terkini dan terpercaya pastinya dari RRI Bau-Bau maupun juga daerah RRI Kendari ya pendengar, untuk mengupdate informasi dari daerah-daerah di Sulawesi Tenggara.

Tahukah Anda, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai di kepalanya. Masa bertumbuh setiap helai rambutnya hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian akan rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Selain itu, ada juga fase transisi, kemudian fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Nah, pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dengan pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut menjadi rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap harinya ada sekitar 50 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Jika yang memiliki masalah rambut, tentu lebih dari itu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar setia RRI Bau-Bau. Ya pendengar, cuaca yang memang nampaknya cukup ekstrim ya pendengar, angin kencang, terus juga cuaca panas ya. Ini menjadi perhatian pemerintah kota Bau-Bau dan dalam hal itu Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino, khususnya potensi kebakaran akibat cuaca panas dan kering. Dan memang pendengar sudah terjadi beberapa kali kebakaran di Bau-Bau ya, entah itu kebakaran rumah ataupun juga kebakaran hutan dan lahan. ASN juga diminta menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Dan hal ini disampaikan Sekda saat memimpin apel pagi rutin ASN Pemkot Bau-Bau. Pendengar, Sekda menekankan kesiapsiagaan ini perlu diperkuat seiring kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Dia menyebutkan imbauan BPBD Kota Bau-Bau terkait kewaspadaan El Nino harus ditindaklanjuti seluruh jajaran pemerintah. Dan juga kesiapsiagaan bencana ya, Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan gerak jalan indah juga ya pendengar, ini tidak boleh mengganggu aktivitas pemerintahan. Dan ia juga meminta para kepala OPD menghadiri dan mengawal sejumlah agenda strategis pemerintah Kota Bau-Bau. Di akhir amanatnya juga mengajak seluruh ASN menjaga kebersamaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.